0: pernah kalah dalam 4 pertandingan terakhir dari tim asnya di Piala Dunia. 2 kali menang, 2 kali seri. Itu catatan sejarah dari Swedia di dengan hasil imbang ini.
1: Ya, kemudian possession ball pun juga tidak jauh berbeda ya, 52-48% untuk Jepang di sini.
0: Ya, permainan berkutat di lini tengah sebenarnya sempat berkutat di lini tengah, walaupun mungkin setelah itu Swedia terus menekan dan mereka menguasai keadaan lebih

0: tertinggi masih dimiliki oleh Korea. 6 pertandingan beruntun tidak pernah kalah antara 98 sampai 2002, sedangkan Jepang baru 5 pertandingan beruntun. Dan ini catatan bagus buat Jepang sendiri ketika mereka berhasil mempertahankan hal yang baik ya, tak terkalahkan dari 5 pertandingan terakhir. Jadi catatan ini termasuk di 2 pertandingan di Qatar kemarin.
1: Ya, siapa menurut Anda man of the match di pertandingan ini?
0: Saya memilih Anthony Langga sih
1: sebenarnya. Anthony Langga.
0: Iya, yeah. Babak pertama dia zero dan kedua jadi hero dan yeah. Permainannya sangat bagus, bahkan di luar golnya itu Elanga berapa kali membuka ruang, membuka kesempatan pemain lain untuk melakukan penetrasi, dan ini menurut saya salah satu senjata yang dimiliki oleh Swedia pertandingan ini. Dan perlu dicatat bahwa Elanga 2 pertandingan awal tidak menjadi starter, dan
1: sekarang
0: ketika menjadi starter dia menjadi pahlawan timnya dari dari kekalahannya, dari pahlawan timnya selamat dari efek dari gol dia.
1: Ya, shoot on target 4 dari Swedia di babak kedua ini juga tidak lepas dari peran Elanga ini, Bung Estu ya, untuk membuka ruang pertahanan dari Jepang tadi.
0: Iya, ada shoot on target, ada shoot on target di sini ya. Yang pasti 8 shoot dan
1: 8 shoot
0: on target ini bukti bahwa Elanga maupun beberapa pemain lain membuka ruang untuk temannya atau membuka ruang untuk dia sendiri untuk melakukan shooting. Dan ini menurut saya modal yang bagus di babak kedua. Paling tidak tren dari Swedia setelah kalah 1-5 mereka bisa imbang lawan Jepang. Menurut saya menjaga mentalitas mereka karena posisi mereka di salah satu dari 8 terbaik teratas peringkat terbaik, dia nomor 1 sampai sejauh ini ya.
1: Sampai sejauh ini dia peringkat 1 di
0: satu.
1: Peringkat 3 terbaik di
0: dari 8 tim yang akan lolos
1: nanti ya. Oke. Artinya Jepang sudah memastikan diri lolos dengan poin 5 secara keseluruhan.
0: Betul.
1: Ya, kemudian Swedia sekarang mendapatkan poin 4 dan berpeluang besar untuk lolos karena menjadi pemain atau
0: tim terbaik.
1: Peringkat 3 terbaik ya di antara beberapa lainnya. Dan apa yang nanti harus dilihat dari kekuatan dua tim ini untuk modal mereka nanti ke 32 besar itu seperti apa? Apakah memang cukup layak nanti dengan lawan-lawan tentu yang sangat berbeda di fase grup ini, Bu?
0: Yang pasti Jepang akan melawan Brazil di 32 besar nanti karena dia berada di sebagai runner-up di grup F. Sedangkan Swedia masih

0: saya yang harus dipikirkan untuk langkah selanjutnya.
1: Ya, dan ini ada tiga peringkat atau peringkat ketiga terbaik. Pertama Swedia, kedua Ekuador, kemudian Bosnia sama-sama memiliki poin 4 ini, Bung ya.
0: Ya.
1: Kemudian Kroasia, Korea Selatan, Algeria, Paraguay, Scotland, Cape Verde, Belgia, atau sampai itu ada beberapa poin 3 dan juga ada beberapa poin 2. Nah, melihat nanti di komposisi yang sudah diterapkan, kalau kita melihat di Swedia ini kan ada beberapa pemain yang sebelumnya tidak dimainkan tetapi dimainkan seperti Elanga tadi, apakah ini sebagai jaminan bahwa ini adalah komposisi squad yang nanti akan dipertahankan di babak berikutnya nih, Bung, kalau mereka lolos nanti?
0: Menurut saya harus ada sedikit perubahan ya. Mereka biar dua pertandingan awal memakai skema awal mereka adalah 3-1-4-2, sedangkan di pertandingan hari ini mereka tanpa jangkar Julian Castro tidak dimainkan.

0: terlihat adalah bagaimana alur bola dari tengah ke depan, alur bola bagi penyerang-penyerang mereka yang belum terlalu maksimal. Dan ketika gol dari Elanga tadi, pelajaran berharga mereka bahwa Elanga pemain yang melihat sisi celah yang terbuka dari pertahanan Jepang lalu melakukan shooting. Tapi kalau hal seperti itu tidak coba dilakukan lebih banyak lagi, ya mereka tidak akan punya peluang lagi. Jadi di samping mereka juga harus menempatkan pemain yang bisa menjadi pembagi bola atau meneruskan transisi menyerang, mereka juga membutuhkan pemain-pemain yang bisa dikatakan kenal informasi dan
1: inspirasi. Ya, mendengar 97,9 Maker di ruang dengar Anda kembali bersama dengan kami di program RRI 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Setelah Anda mengikuti pertandingan Piala Dunia yang disiarkan di pagi hari ini, saatnya kami hadirkan kembali untuk Anda, yakni Halo RRI.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda di program Halo RRI ya. Tentunya hari ini edisi Jumat 26 ya.
1: Iya.
0: 26 Juni 2026. Ya, bulan tanggal 26 bulan 6.
1: Tanggal cantik nih.
0: 2026. Iya, siapa tahu ada yang mengabadikan momen ya, Jubeda.
1: Iya, dengan menjadikan hari wedding kali.
0: Iya, wedding ataupun hari-hari lainnya. Wedding pertunangan juga enggak?
1: Ah, bisa tuh. Tanggal jadian juga kali ya.
0: Iya, betul. Bersama saya Andi Muhammad Rizal
1: dan saya Jubaida.
0: Akan menemani Anda tentunya kurang lebih 60 menit ke depan ya. Kita akan selalu setia bagi Anda yang membagikan unek-unek ya, komentar, opini terkait mengenai pelayanan publik ya, ataupun hal-hal yang kira-kira kurang berkenan harus diperbaiki seperti infrastruktur ya, bisa di 0821 5320 9845. Anda bisa telepon langsung di nomor tersebut ya, ataupun WhatsApp. Dan jangan lupa kalau WhatsApp lampirkan nama, foto ataupun video ya, terkait mengenai apa yang Anda mau sampaikan, biar tidak hoax tentunya.
1: Iya, jadi Anda juga bisa nanti menyampaikan langsung ya Rizal ya, karena kita saat ini sudah live ya di Betul. YouTube channel RRI Tarakan ya. Anda bisa langsung menuliskan di kolom komentar apa saja yang ingin Anda komentar di situ, mungkin terkait dengan keluhan atau juga bahkan ya apresiasi terhadap kinerja pemerintah ya. Ya mungkin kemarin-kemarin sudah mulai banyak perbaikan-perbaikan seperti jalan ya, atau daerah gang-gang rumah dan lain sebagainya, penerangan. Anda bisa memberitahukan kepada kami melalui line telepon lagi dan lagi ya, 0821 5320 9845 pastinya. Iya.
0: Baik, kita sapa juga yang relay ya, yang merelay kita di RRI SP Malinau di 95,3 MHz ya, serta yang mendengarkan di aplikasi RRI Digital, audio streaming rri.co.id. Baik, dan Jubeda, kita baru saja mendengar ya, atau apa namanya, dengar bareng ya, pesta Piala Dunia yang baru saja berlangsung, yaitu antara Belanda dan juga Tunisia ya.
1: Iya,
0: yang mana Belanda ya berhasil
1: memenangkan
0: pertandingan. Bicara mengenai Piala Dunia ya, ini yang menjadi salah satu sorotan headline hampir di setiap warung kopi sekarang ya, Jubeda.
1: Benar sekali.
0: Dan sebelumnya juga dini hari tadi ada Jerman dengan Ekuador ya.
1: Iya.
0: Jerman harus terpukul ya atas kekalahan, kemenangan Ekuador luar biasa ya. Ini juga tentunya menjadi evaluasi bagi El Sani dan teman-teman ya, apalagi di sebelum memasuki babak gugur ya. Mumpung masih, tapi ini menjadi pertandingan terakhir sih kalau tidak salah ya, sebelum masuk ke babak gugur. Semoga ini bisa menjadi evaluasi dari semua tim negara yang akan bertanding ya di babak-babak selanjutnya. Baik, bagi Anda pendengar dan juga pemirsa mungkin bingung ya, mau nobar di mana sih ya, ataupun dengar bareng ya. Kita juga selalu update informasi terkait mengenai Piala Dunia di rri.co.id.
1: Iya, dan juga tentunya nanti ada beberapa pertandingan ya, Rizal ya, kita akan langsung nobar ya di halaman RRI. Jadi mungkin informasinya bisa Anda update langsung ya melalui sosial media kita, dan juga Anda bisa update melalui RRI ya, Tarakan pastinya di media sosial. Siapa tahu nanti pemain-pemain yang Anda handalkan atau grup-grup yang sudah Anda nanti-nantikan pertandingannya ya, bisa langsung disaksikan bareng-bareng di sini ya, bareng kita juga ya Rizal.
0: Iya,
1: ya
0: betul.
1: Bersama dengan karyawan-karyawan Angkasawan dan juga Angkasawati di RRI Tarakan pastinya ya. Pendengar, kami juga masih menunggu Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami ya melalui line telepon atau juga bisa melalui komentar di YouTube.
0: Baik. Jubeda sembari menantikan pendengar ya, kita coba update informasi ya dari rri.co.id. Ini terkait mengenai Ditjen PAS Kalimantan Timur ya, Raja Lapas Tarakan.
1: Oke, baik. Nah, ini ada kantor kepala kantor wilayah ya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur Endang Lintang Haradiman, pimpinan razia gabungan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Tarakan bersama personel Kodim 0907 Tarakan dan juga Polres Tarakan. Informasi ini terbit pada hari Senin 22 ya bulan ini. Kegiatan ini Rizal di sini mengatakan bahwa bentuk sinergi aparat penegak hukum dalam memperkuat keamanan serta deteksi dini gangguan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Juga Kak Kanwil ini menegaskan bahwa kegiatan tersebut ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Agus Andrianto serta Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Sudi terkait dengan penguatan deteksi dini di seluruh satuan kerja pemasyarakatan. Jadi kalau kita lihat informasi ini berarti adanya deteksi dini ya, sebelum adanya hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi di lapas kelas 2 Tarakan. Sehingga lapas kelas 2 Tarakan ini tingkatkan kewaspadaan serta memperkuat pengawasan guna cegah potensi gangguan keamanan dan juga ketertiban termasuk peredaran narkotika dan juga penggunaan alat komunikasi ilegal. Ya, tentunya pendengar dan juga pemirsa, informasi-informasi ini bisa Anda baca kembali ya Rizal. Betul. Ya, melalui laman kita di rri.co.id. Bukan juga informasi ini saja ya, tentunya kita juga banyak sekali informasi-informasi lainnya yang bisa Anda dapatkan mulai dari dunia politik, hukum ya, atau yang karena lagi liburan Rizal.
0: Iya, betul sekali
1: Bu. Pasti banyak yang mencari-cari tempat wisata ya, apa yang ingin dilakukan saat liburan. Nah, informasi juga kita hadirkan nih melalui laman kita di rri.co.id.
0: Iya, selain liburan lokal ya, momen libur sekolah ini juga ada yang mudik tentunya juga.
1: Iya.
0: Ya, bagi Anda yang sementara di perjalanan, tetap hati-hati ya, jaga kesehatan ya.
1: Benar sekali.
0: Iya, bicara mengenai razia lapas tadi ya, juga kita mau nyampaikan juga bahwa hari ini ya bertepatan juga momen Hari Anti Narkotika Internasional ya, tahun 2026.
1: Baik.
0: Di mana diperingati setiap tanggal 26 Juni. Nah, bicara mengenai Hari Anti Narkotika Internasional ini, di mana mengusung tema ya, membangun generasi sehat, cerdas dan kuat ya, melalui gerakan Ananda bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Iya, tentunya selain mencari ya, terus mencari, mengungkap dan juga memberantas bicara mengenai peredaran gelap narkotika ya, pihak keamanan juga tentu punya cara-cara jitu. Iya, bicara mengenai ini kita coba bacakan juga deh ini informasi dari rri.co.id ya, di mana peran orang tua diharapkan bentengi anak dari narkoba. Iya, di sini dari Tanjung Selor ya, pemerintah Kabupaten Bulungan mengajak seluruh elemen terutama orang tua untuk bergandengan tangan mencegah anak-anak dari pengaruh penyalahgunaan narkoba. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan penyalahgunaan narkoba tidak bisa dipandang sebelah mata, sehingga perlu peran semua pihak termasuk orang tua dalam membentengi anak-anak dari pengaruh narkoba yang mengintai. Kemudian menurutnya pencegahan agar anak terhindar dari narkoba tidak hanya tanggung jawab pemerintah tetapi seluruh pihak utamanya orang tua. Iya, di sini juga ditekankan ya, orang tua memiliki waktu lebih banyak bersama dengan anak sehingga kedekatan hubungan dekat ini bisa membuat anak tidak terpengaruh dengan narkoba.
1: Itu dia.
0: Iya, ini berarti bicara mengenai benteng dari rumah ya, Jubeda.
1: Betul sekali. Karena ya mau tidak mau kita mengatakan bahwa pendidikan pertama anak itu dari rumah. Jadi jangan sampai nanti ke depannya ada hal yang tidak diinginkan anak-anaknya terjerumus yang disalahkan pemerintah.
0: Betul.
1: Padahal terkadang memang ada hal yang lebih sensitif itu adalah di daerah rumah kita, atau pendidikan dari rumah langsung, pendampingan dari orang tua, kontrol dari orang tua. Jangan sampai lalai ya, menganggap anaknya baik-baik saja terhadap ternyata ya diam-diam melakukan hal-hal yang tidak diinginkan pastinya.
0: Iya, karena seperti barat teori gunung es ya.
1: Iya.
0: Kadang memang ada anak itu di rumah baik gitu,
1: iya,
0: menurut
1: itu
0: mengerjakan tugas-tugas rumah. Cuma di luar biasa ya.
1: Iya.
0: kayak kucing-kucing garong hampir rumah apa kalem begitu di luar, wah luar biasa ya. Nah ini menjadi peran bersama tentunya ya. Bicara mengenai hal ini juga tentunya ketika penguatan benteng dari rumah sudah kuat ya, anak-anak juga di luar tentunya bisa lebih berani menolak ya kalau ada ajakan-ajakan yang tentu negatif begitu. Iya, ini juga bicara mengenai kedekatan orang tua dan anak ya, orang tua juga harus lebih spesifik ya, jangan hanya memandang yang kasat-kasat mata saja.
1: Betul.
0: Kalau bisa dimonitor sampai keluar ke pergaulannya ya Jube ya.
1: Iya.
0: Biar tahu siapa temannya ya, kemudian bagaimana kesehariannya, apa yang mereka lakukan saat kumpul ya, biar termonitor semua. Kemudian jangan juga bosan-bosan mungkin review ulang ya, anaknya di rumah ngapain aja di luar ya, kemudian berteman dengan siapa saja. Ini juga menjadi sangat penting bahwa bonding antara orang tua dan anak adalah kunci bagaimana bisa melawan hal-hal negatif di luar.
1: Betul sekali. Iya. Sembari di samping itu juga nanti pastinya pemerintah kan selalu ya memberikan yang terbaik pencegahan. Betul. Ya terkait dengan narkoba, narkotika dan hal-hal lainnya yang tidak diinginkan pastinya.
0: Iya.
1: Baik pendengar, kami masih mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami, atau untuk Anda yang di rumah sedang mencari-cari informasi ya, Anda juga bisa sambil rebahan ya Rizal.
0: Iya betul.
1: Sekarang informasi gampang sekali Rizal didapatkan ya, tidak perlu keluar rumah, tinggal buka HP-nya ya, buka aplikasi-aplikasi media sosial sudah bisa mendapatkan, apalagi informasi dari rri.co.id yang sudah pastinya top markotop deh ya.
0: Iya.
1: Kebenarannya semuanya ya, narasumber yang terpercaya. Oke.
0: Baik. Dan selanjutnya setelah Hari Anti Narkotika Internasional, ya ini juga ya Jubeda sebentar lagi ya, Polisi Republik Indonesia kita akan mengadakan ulang tahunnya ya.
1: Ke-80.
0: Iya, ke-80 ya. Ini kita bacakan lagi informasi ya dari Tarakan ya. Sambut HUT ke-80 Polda Kaltara salurkan air bersih ke warga Pantai Ama. Iya, peringatan dan pemirsa, Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmen pengabdian kepada masyarakat secara konkret menjelang hari ulang tahun atau HUT Bayangkara ke-80 melalui aksi sosial penyaluran air bersih di kawasan pesisir Kota Tarakan. Langkah humanis tersebut menyasar warga di Pantai Amal Baru RT6 dan RT7 Kecamatan Tarakan Timur, salah satu wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan akses air bersih untuk pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari. Kapolda Kaltara melalui Direktur Pengamanan Objek Vital atau Dir Pamofit, Kombes Pol Joko Bintoro, SASIKMH, menyatakan bahwa aksi turun langsung ke lapangan ini merupakan manifestasi dari transformasi Polri yang semakin presisi dan berorientasi pada pelayanan masyarakat setelah 8 dekade berdiri. Menurut dia, esensi dari peringatan HUT Bayangkara bukan sekedar seremonial, melainkan momentum untuk merefleksikan nilai-nilai pengabdian institusi kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang hadir di tengah kesulitan warga. Aksi tanggap darurat pemenuhan kebutuhan dasar ini mendapat apresiasi tinggi dari otoritas wilayah setempat, yakni Bapak Camat Tarakan Timur, Bobby Denmarten. Ia mengakui kecepatan respon kepolisian dalam menangani isu sosial yang dihadapi warganya. Oke, sementara itu ya, senada disampaikan oleh Ketua RT Kelurahan Pantai Amal, RT 7 ya, ia mengungkapkan rasa syukur atas kepedulian insentif yang ditunjukkan oleh jajaran Polda. Ya, bantuan tersebut dinilai sangat meringankan beban ekonomi warga untuk membeli air bersih. Oke, yang selama ini beli air bersih, nah kemarin ada bagi-bagi air gratis ya.
1: Iya.
0: Oke, semoga ini bisa jadi catatan juga ya, didorong juga ada PDAM-nya di sana ya.
1: Betul sekali.
0: Tadi ya. Oke. Iya.
1: Baik ya pendengar dan pemirsa, tentunya itu tadi informasi-informasi yang kami sampaikan ya dalam segmen pertama ini, dan kita akan break terlebih dahulu pendengar. Untuk itu Anda tetap stay bersama dengan kami dalam segmen Halo RRI.
2: 92,1 Pradua filter teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: do. Yang katanya pengen tips salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Wah, Mar. Aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Bentar, Mi.
1: Patnir, rapatkan dari Jordan.
2: Ngapain sih, Pi? Nggak gua aja.
0: Lepas ke tengah. Masuk ke luar biasa selesai dari Witan Sulaiman.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes,
3: menang. Ini aku di Pro 2.
5: Jangan rebut tes. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: kita akan sampaikan ke pihak-pihak terkait ya, baik itu dinas ya ataupun pemangku kepentingan lainnya yang berkenan ya ataupun berkompeten untuk bisa kita mintaki konfirmasi. Baik, Jubeda, mungkin kita coba update cuaca dulu.
1: Baik,
0: ya.
1: Iya. Kita akan update cuaca ya, pendengar. Kalau kita lihat juga sedari subuh hujan, ya gerimis, panas. Ya. Kali ini juga udah mulai panas dan kita akan langsung menghubungi ada forecaster BMKG Jua Tatarakan, yang mana kita sudah terhubung bersama dengan Muhammad Reza Saputra. Selamat pagi, Mas Reza. Iya,
2: kita. Selamat pagi, Kak.
1: Oke, okay, baik. Gimana kabarnya, Mas Reza? Halo. Iya, pendengar, kita masih mencoba ya untuk terhubung kembali bersama dengan.
2: Sepertinya ada.
1: Oke. Okay.
2: Gangguan jaringan, Kak. Sebentar.
1: Iya, apakah suara ya, saya sudah terdengar, boleh. Mas Reza? Sudah ya, terdengar?
2: Ya, terdengar, Kak.
1: Oke, okay, baik. Siap. Ya, kita. Sudah, Kak. Kita langsung saja, Mas Reza, bagaimana update info cuaca di hari ini?
2: Baik, untuk update info cuaca, untuk saat ini Jumat 26 Juni 2026. Kondisi saat ini di sebagian Bulungan, sebagian besar Bulungan ini mengalami hujan dengan intensitas sedang. Kemudian di sebagian Kabupaten Nunukan terjadi dengan intensitas hujan ringan, kemudian untuk di Tarakan ini cerah berawan ya saat ini. Kemudian untuk perakiraan cuaca hari ini 26 Juni 2026 untuk siang hari untuk Kota Tarakan ini diperkirakan hujan ringan ya. Kemudian
1: Oke, baik. Sepertinya kita
2: yang
1: Iya, Mas Reza.
2: Ini mengalami hujan ringan untuk siang hari ini.
1: Iya. Oke, baik. Ya, kalau untuk tinggi gelombang dan cuaca perairan bagaimana nih, Mas Reza?
2: Untuk tinggi gelombang perairan di Kalimantan Utara meliputi perairan Nunukan Sebatik, perairan Tarakan dan perairan Tanjung Selor ini di dalam kategori tenang hingga rendah ya, berarti di bawah 1,25 meter.
1: Oke, baik. Berarti kalau untuk para nelayan yang ingin turun ke laut aman ya untuk hari ini, Mas Reza?
2: Betul, Mar.
1: Oke, kalau potensi angin kencang dan cuaca ekstrim bagaimana, Mas Reza?
2: Untuk cuaca ekstrim untuk 3 hari ke depan, untuk hari ini ada di Kota Tarakan yang tadi pagi sepertinya, kemudian ya ada Kabupaten Bulungan. Untuk hari ini, kemudian untuk 2 hari ke depan itu nihil, tidak ada potensi cuaca ekstrim seperti itu, Kak.
1: Iya, ini beberapa hari kebelakang ini, Mas Reza, ada beberapa kejadian terjadi kebakaran lahan. Bagaimana pandangan dari BMKG sendiri?
2: Baik, untuk kebakaran lahan ini terkait dengan titik panas ya, karena memang ini sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki wilayah kemarau dan Kalimantan Utara ini terdampak dari distribusi dari uap air yang sedikit dari musim kemarau ini. Walaupun memang sebagian besar Kalimantan Utara ini tidak mengalami musim kemarau, hanya yang mengalami ini musim hujan sepanjang tahun untuk Kalimantan Utara, tapi pengaruhnya ini masuk ke dalam wilayah Kalimantan Utara. Apalagi untuk saat ini El Nino dengan kategori moderat ini sedang terjadi seperti itu, Kak. Jadi mengalami penurunan curah hujan sehingga lahan cenderung lebih kering.
1: Oke, baik. Jadi bagaimana nih Mas Reza antisipasi masyarakat dalam menghadapi situasi seperti ini?
2: Baik, untuk menghadapi situasi seperti ini terutama dengan kesediaan air ya, dengan terutama untuk air hujan, karena memang Tarakan ini masih mendapatkan curah hujan. Untuk air, sebaiknya kita menampung air hujan yang sedang kita alami. Untuk menjaga-jaga bahwa ada potensi curah hujan berkurang, begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Reza sudah memberikan informasi terkait dengan cuaca di hari ini dan selamat kembali bertugas tentunya. Ya, pendengar dan pemirsa ya, Reza.

0: Itu yeah. tadi dia podcaster BMKG Jiwa Tatara kan juga memberikan penyampaian bahwa dikarenakan saat ini sudah mulai memasuki musim-musim panas,
1: yeah.
0: musim-musim kemarau, katanya kalau bisa penyediaan airnya diperbanyak ya, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Iya, bicara mengenai kekeringan ya, kita juga perlu update embung tentunya ya, bagaimana daya tahan air kita, air baku kita untuk masyarakat. Apalagi beberapa hari terakhir tadi sampaikan bakal banyak terik ya, bakal banyak panas, dan tentu aja beberapa daerah yang belum dapat PDAM ya, itu mungkin sudah mengalami kekeringan. Salah satunya kegiatan dari Polda tadi ya, Jubeda. Ya mungkin bagi Anda pendengar dan pemirsa ada hal-hal yang mau Anda sampaikan ya terkait mengenai kekeringan ini ya, ataupun cuaca panas beberapa hari terakhir, silakan di 0821 5320 9845.
0: Iya,
1: sebelumnya kita juga sudah pernah sudah bahas tentang narkoba ya, kemudian juga peringatan Hari Anti Narkotika Internasional ya, kemudian juga ada Hari HUT Bayangkara ya. Silakan mungkin ada masukan ya ataupun saran ya terkait mengenai hari-hari besar ini, ataupun masalah, kasus atau case yang ingin Anda sampaikan di 0821 5320 9845.
0: Baik, jadi untuk Anda yang masih malu-malu mungkin menelpon kita, pastinya juga ada opsi lain. Anda bisa langsung chat kita aja di via WA, silahkan ya, dengan memberitahukan nama Anda, lokasi Anda, masalahnya apa, kalau bisa disertai dengan bukti yang lebih konkret lagi seperti foto ataupun video, karena pastinya kita dalam segmen Halo RR ini akan menjembatani Anda ya untuk bisa memberitahukan kepada pihak-pihak yang memang seharusnya merespon ya polemik-polemik yang terjadi di luaran sana. Ya, di sini kita akan kembali membaca ini ya Rizal ya, terkait dengan respon demo MBG. Wah, baru-baru nih.
1: Iya, kemarin ya.
0: Betul sekali. DPR akan segera menyurat ke pusat. Baik. Di sini ada Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tarakan, Simon Patino, ini memberikan apresiasi tinggi terhadap dengan kepedulian warga sekaligus menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk mengawal aspirasi tersebut hingga ke tingkat pusat. Hal ini pun disampaikan pada aksi damai yang digelar ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Kota Tarakan di halaman kantor DPRD Tarakan. Adapun lanjutannya, pendengar pemirsa, massa terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang terlibat langsung dalam rantai pasok maupun pelaksanaan program MBG Tarakan, meliputi mitra dan juga relawan MBG, nelayan, petani, pelaku UMKM, pedagang lokal, hingga penerima manfaat itu sendiri. Aksi ini pun dipicu karena dihentikan sementara program MBG akibat masa libur sekolah ini berlangsung dengan aman dan juga tertib.
1: Iya,
0: itu dia informasi yang baru saja kita baca. Ya memang MBG sekarang lagi banyak ininya ya, dibicarakan di mana-mana pastinya ya Rizal ya.
1: Mas Bahlil ganteng lah ya.
0: Itu dia.
1: Iya, bicara mengenai pro kontra MBG ya, Jubeda, mungkin ini dari sisi sudut pandang mereka masing-masing kan ada ya. Ada yang terlibat memang langsung di MBG, ada juga yang tidak dapat dampaknya sama sekali.
0: Itu dia.
1: Nah, ini sebagai negara demokrasi ya, kita ya fine-fine saja ya bicara mengenai orang menyampaikan aspirasi pendapatnya di muka umum, selama itu tetap santun ya, menjaga etika ya, tidak membuat kegaduhan ataupun mengganggu hal-hal lainnya. Silakan ya, namanya negara demokrasi. Tapi bagi Anda pendengar dan juga pemirsa, mungkin ada yang mau disampaikan terkait MBG ya, silakan di 0821 5320 9845. Kalau kita bicara mengenai demo ataupun penyampaian aspirasi kemarin ya Jubeda, sebelum-sebelumnya ya teman-teman atau adik-adik dari mahasiswa juga sudah menyampaikan penolakan ya.
0: Itu dia.
1: Nah, kemarin itu mendukung kembali ya MBG jangan dihapuskan, dan juga yang perlu digarisbawahi mereka juga meminta bahwa MBG tetap di operasionalkan di hari libur sekolah ya.
0: Iya.
1: Ini lagi libur sekolah aja.
0: Ini nih yang menjadi pertanyaan ya Rizal ya. Libur tapi harus tetap berjalan ini.
1: Iya, ini agak apa ya, Kalau menurut saya pribadi ya, seperti apa sebenarnya kalau seandainya anaknya pulang kampung kan, seandainya pulang kampung. Nah, ini siapa yang akan makan gitu? Betul.
0: Mungkin ini juga di benak masyarakat seperti itu kali ya Rizal ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Buat apa dijalankan kalau misalnya anaknya libur dan lain sebagainya? Tapi ya kembali lagi, kita dalam masyarakat yang demokrasi ya.
1: Iya betul.
0: Segala pendapat boleh dituangkan selama itu masih tertib dan juga yang sopan lah pastinya.
1: Betul. Iya, bagaimana menurut Anda ya? Dan kemudian ada lagi nih, apa nih Jubeda?
0: Demo dukung MBG, bukti berikan dampak positif. Oke, kembali informasi kami sampaikan ya. Jadi dari Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Jufri Budiman, ini memberikan respon positif dan juga dukungan penuh terhadap aksi damai yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Peduli Kota Tarakan. Jadi pendengar, ini aksi tersebut menyuarakan agar program Makan Bergizi Gratis atau MBG itu tetap dilanjutkan meskipun saat memasuki masa libur sekolah. Dan menurutnya ya, aspirasi ini pun disampaikan oleh masyarakat merupakan bukti nyata bahwa program MBG ini memberikan dampak positif yang sangat luas dan juga masif di lapangan. Sehingga ia menilai bahwa aksi damai ini bukan sekedar dorongan politik, di mana juga melainkan gerakan murni yang muncul dari hati para penerima manfaat. Orang tua murid merasa sangat terbantu karena tidak perlu lagi repot menyiapkan makan siang dan yang bergizi untuk anaknya, agar lebih terjamin katanya.
1: Okay. Iya, dan menanggapi adanya riak-riak kecil atau kendala di lapangan, di sini Jufri Budiman juga menegaskan bahwa semua program besar tidak bisa serta-merta dihentikan hanya karena satu atau dua kekurangan. Ya lagi-lagi kita bicara mengenai evaluasi ya, biar tepat sasaran. Ini yang juga salah satu diperjuangkan dan juga harus tetap objektif ya, dilihat oleh semua elemen.
0: Betul sekali. Karena memang kalau kita lihat sekarang ini masalah MBG ya, apalagi terkait dengan program pemerintah, memang begitu sensitif Rizal ya. Kalau bisa dibilang ya pro kontra, ada dua kubu ya. Satu ingin terus ya, satu ingin diberhentikan yang katanya tidak memiliki manfaat, yang satu lagi maju katanya manfaatnya luar biasa. Ya mungkin kembali lagi adanya evaluasi ya, semoga kedepannya mungkin program-program ini bisa lebih merata lagi sehingga penerima manfaat juga bisa tepat sasaran dan semuanya orang bisa bersatu padu untuk memiliki suara yang sama ya. Walaupun mungkin nanti pasti akan ada aja tuh kerikil-kerikil kecil ya. Baik. Ya, pendengar, silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama dengan kami menyuarakan mungkin terkait dengan keluh kesah Anda juga ya melalui line telepon 0821-5320-9845 atau langsung di kolom komentar chat kita di kanal YouTube RRI Tarakan Official.
1: Oke, baik. Pendengar dan juga pemirsa ya, jangan kemana-mana, tentunya kita masih menantikan Anda. Jangan lupa yang mau WhatsApp, lampirkan foto ataupun video pendukung ya, ataupun yang mau menelpon langsung di 0821-5320-9845. Kita akan kembali sejenak ya setelah pesan-pesan berikut ini.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Kelas 1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
11: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
12: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
13: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
12: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
13: Tapi, masalah saya lebih penting.
14: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
15: Halo RRI.
14: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
16: Halo RRI.
17: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih dalam segmen Halo RRI.
1: Iya, tentunya kami juga masih menantikan Anda yang ingin bergabung ya di Halo RRI pada pagi hari ini di 0821 5320 9845. Banyak hal yang bisa Anda sampaikan ya, unek-unek terkait mungkin fasilitas umum yang mulai jelek ya, rusak, lampu jalan yang mati, ataupun pelayanan-pelayanan publik yang kira-kira banyak catatan ya, ataupun kurang berkenan, ada semacam upaya monopoli apa pimpong ya begitu, ataupun ya susah lah ya, susah diakses dan lain-lain, mungkin yang sementara melakukan apa, menjadi peserta pelayanan kesehatan ya, pelayanan hukum dan pelayanan-pelayanan lainnya yang kira-kira mau Anda sampaikan, silakan di 0821 5320 9845.
0: Iya, dan juga Anda bisa sampaikan langsung ya melalui kolom chat di YouTube ya, yang mana menyaksikan kita. Iya. Sudah ada beberapa masuk nih.
1: Betul.
0: Rizal,
1: apa itu Jubeda?
0: Oke, yang pertama dari Akbar Halmin 3 ya. Pak, penerangan di Gunung Selatan masih kurang.
1: Oke,
0: baik. Ya memang sih ya, kalau kita lalu-lalang di Gunung Selatan memang lumayan masih kurang, cuman ada sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Cuman katanya sih masih kurang.
1: Masih kurang. Ya. Tapi berarti masih nyala aja ya?
0: Iya, masih kurang, nyala aja ya. Sih, cuman kurang ya.
1: Perlu banyak. Oke. Kemudian ada dari Previa ya. Selamat pagi. Ada info soal Irau enggak ya? Dengar-dengar nanti pelaksanaan di bulan Juli. Oke. Terima kasih ya Previa. Kemudian ada Ramdan. RRI adakah nobar saat Portugal? Oke. Ya ini jadi catatan ya tentunya.
0: Iya,
1: juga ya. Kalau partai Akbar ya, negara-negara besar perlu kayaknya yang punya kans kuat untuk jadi juara ya, kita harus nobarkan kalau bisa ya. Nanti kita akan update terus ya, selalu pantengin RRI Pro 1. Kemudian ada dari, masih dari Ramdan ya Jubeda.
0: Iya, ada apa saja nih saat Irau nanti? Ada yang baru kah?
1: Oke.
0: Siapa aja artisnya kak? Ini dia. Memang desas-desusnya nih Irau akan dilaksanakan bulan depan ya Rizal.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Ini agak cepat ya Jubeda.
0: Lumayan cepat.
1: Iya, lumayan cepat dibandingkan biasanya dia tuh mungkin di triwulan keempat ya, di akhir-akhir tahun biasanya. Tapi sekarang agak lebih cepat nih Jubeda.
0: Betul. Apalagi Irau ini kan salah satu perayaan yang besar ya, di Kota Tarakan, jadi pastinya banyak sekali masyarakat-masyarakat yang menanti-nantikan. Apalagi nih gebrakan baru nih tahun ini, ada yang baru nggak nih ya? Artisnya siapa aja nih ya?
1: Betul sekali. Kalau kita flashback Irau-Irau sebelumnya ya Jubeda, biasanya ada pawai budaya.
0: Betul.
1: Ya, semacam pawai pembangunan seperti itu. Banyak hal yang ditampilkan mulai dari suku ya, agama ya, multikultur lah ya, kepada masyarakat tentang edukasi kebersamaan, toleransi ya. Kemudian juga ada event-event lainnya ya yang tentu tidak kalah semarak, seperti lomba ya.
0: Betul.
1: Ada lomba fashion show kalau tidak salah beberapa tahun lalu, kemudian juga ada
0: permainan-permainan tradisional.
1: Betul, itu banyak deh rangkaiannya.
0: Iya. Betul sekali ya.
1: Caranya.
0: Bisa jadi mungkin untuk event di tahun ini bisa lebih semarak lagi.
1: Betul.
0: Ya, lebih banyak lagi, karena ini memang adalah salah satu momen yang selalu dinanti-nantikan oleh masyarakat di Kota Tarakan. Bahkan orang dari luar Tarakan juga kadang-kadang berbondong-bondong ya, Rizal, untuk datang ke Tarakan untuk menyaksikan pawai budaya hingga nanti hari hanya Irau Tengkayu pastinya.
1: Betul. Ini bicara mengenai Irau ya, tentu sebagai event ya yang sudah masuk kalender event budaya dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia juga beda.
0: Betul.
1: Di mana Irau ini juga tentu memiliki daya tarik tersendiri ya. Hampir setiap Irau ya ini justru terbukti mengundang selain tamu lokal ya ataupun nasional ya, ada juga dari mancanegara seperti negara-negara tetangga kita dari Malaysia.
0: Betul.
1: Ya. Mereka tertarik tuh untuk menonton Irau ini.
0: Karena memang iya, hal-hal yang berbau budaya itu selalu menarik.
1: Betul.
0: Untuk menjadi tontonan.
1: Dan kita masih coba ya konfirmasi dari pihak pariwisata ya, pemerintah Kota Tarakan, siapa tahu bisa kita di detik-detik terakhir ya, bisa kita wawancara sedikit ya terkait mengenai persiapan IROW ini ya, bagaimana masyarakat yang ingin menonton ya. Betul. Mungkin yang perlu di share atau disebarluaskan itu terkait rundown acara ya, Jubeda, ya. Mulai dari pembukaan mungkin sampai dengan penutupan.
0: Iya. Jadi masyarakat sudah tahu nih ya titik-titiknya, mm-hmm. di mana-mana saja nanti semua event-event ini dirayakan ya, yeah. mulai dari pawai-pawai budayanya, mm-hmm. ya sampai nanti di hari hanya seperti apa. Karena mungkin nanti yang di luar Tarakan udah mau booking tiket ya, Rizal.
1: Iya, betul sekali.
0: Biar enggak mendadak dan juga bisa menyemarakkan event yang dilakukan satu tahun sekali ya di Kota Tarakan. Baik. Sembari kita menantikan ya informasi selanjutnya, kita akan baca terlebih dahulu. Ini ada informasi dari laman kami ya, pendengar di rri.co.id terkait dengan kasus HIV/AIDS menyasar pelajar. DPRD Kaltara minta langkah cepat. Ya, ini adalah satu informasi yang bisa Anda baca ya, pendengar, lebih lengkapnya tentunya di laman kami dan juga informasi-informasi lainnya. Kalau kita baca dari judulnya saja, ini terkait dengan DPRD ya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ya, akan melakukan yang terbaik pastinya ya terkait dengan narkotika tadi dan juga HIV/AIDS ya.
1: HIV/AIDS betul.
0: Dan
1: betul.
0: Hal-hal lainnya yang memungkinkan bisa merusak generasi bangsa kita, bisa merusak anak-anak yang saat ini yang harusnya belajar ya, malah terjun ke hal-hal yang tidak baik seperti
1: betul
0: itu.
1: Sekali. Ini kembali lagi-lagi peran dari keluarga ya.
0: Betul.
1: Ini harus diperkuat, selain tadi narkoba, HIV/AIDS, ini kan hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi di luar ya, di luar rumah, di luar radar dari orang tua, keluarga ya, makanya perlu penguatan dari semua sisi ya, semua pihak, semua elemen, bagaimana bicara mengenai ini.
0: Iya ya. Baik pendengar, kami masih menunggu Anda ya, ini sudah tersisa beberapa menit terakhir lagi ini, siapa tahu masih ada yang gatel hatinya. Aduh, pengen banget laporin nih, harus banget dilaporin sama Halo RRI. Silahkan, kami masih menunggu Anda ya, 082153209845. Jangan malu-malu, atau misalnya Anda yang mungkin nanti terlewatkan ya Halo RRI di hari ini, Anda bisa menyaksikan kembali di hari Senin ya, di hari Rabu, dan juga di hari Jumat. Jadi spesial banget Halo RRI ini, ada salah satu segmen kita yang gong juga di RRI ya, ditarakan ya Rizal ya, sampai 3 kali dalam seminggu ya. Jadi Anda bisa memberikan sebanyak-banyaknya apapun itu terkait dengan isu-isu yang mungkin mengganggu Anda, mengganggu mata Anda ya. Jadi silakan Anda bisa menghubungi kami atau langsung bisa chat atau mengetik ya di kolom komentar di YouTube channel kita di RRI Tarakan Official.
1: Iya, kita sudah coba konfirmasi ya ke pihak Dinas Pariwisata, katanya lagi ada kegiatan juga nih Jubeda ya.
0: Baik.
1: Siapa tahu kita bisa bahas ini di Halo RRI berikutnya. Ya, tadi sudah disampaikan Jubeda bahwa ini salah satu program andalan kita ya. Tentunya lebih dekat kepada Anda pendengar dan juga pemirsa ya, sampaikan unek-unek Anda. Daripada Anda mau curhat di sosial media,
0: betul,
1: tidak ada tanggapan, tidak ada jawaban dari pihak terkait, kita coba silakan sharing ke sini ya. Kita akan coba konfirmasi ke pihak-pihak berkompeten ya untuk menanggapi. Iya.
0: Oke, kalau seperti itu. Dikarenakan waktu kita juga sudah menipis sekali dan sudah di penghujung acara. Untuk itu pemirsa dan pendengar, kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berpartisipasi, memberikan pendapat, memberikan saran dan juga pertanyaan tadi dari YouTube ya.
1: Yeah.
0: Rizal ya, luar biasa teman-teman kita yang sudah menyaksikan kan kita di pagi-pagi hari ini yang mungkin masih ngantuk-ngantuk habis nonton bola.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, baik. Pemirsa dan pendengar, terima kasih untuk perhatian Anda, dan saya Jubaida.
1: Iya, kemudian di belakang operator ya ada pengarah acara Rustam Sayuti, kemudian juga ada Reni Zain. Selanjutnya ada gatekeeper, ada Pinaryadi, kemudian multimedia ada Kezia, ada Anas, kemudian di operator studio ada Bunga Enggak. Saya Andi Muhammad Rizal mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
2: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi menjelang siang, 2 menit dari pukul 10 untuk edisi siar 26 Juni 2026 di hari Jumat ini. Mudah-mudahan ini hari Jumat yang terus bersemangat ya, walaupun vibes akhir pekan sudah menanti, tetapi pekerjaan masih harus tetap dituntaskan. Nah, yang menjalani work from home ya, ini juga selamat bekerja dari rumah ya, walaupun memang vibesnya beda ya antara bekerja di office, di kantor atau di rumah, tapi yang jelas tugas-tugas juga tetap menunggu ya untuk diselesaikan. Nah, hari Jumat saat ini seperti biasa juga agenda kami tidak banyak berubah ya, seperti biasa setelah Halo RRI maka akan hadir untuk musik dan info, lalu juga nanti ada musik tradisional dan budaya. Menantikan silang sholat Jumat ya, siaran langsung sholat Jumat pukul 12 dari Baitul Izzah Islamic Center Kota Tarakan, dan juga berita Paguntaka sekitar pukul 13, dan menyusul setelahnya ada Prodangdut dari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, rangkaian lagu dan info sudah kami siapkan untuk menemani Anda di pagi menjelang siang yang di mana untuk cuaca kampung 4 saat ini cerah ya. Di luar sana cerah sekali, terang benderang ya, dan ini akan sangat mendukung bagi aktivitas Anda yang banyak mobile di luar rumah ya, termasuk juga untuk pekerjaan yang membutuhkan mobilitas tinggi ke sana ke sini. Tetapi selalu berhati-hati di perjalanan, berkendara dengan perlahan dan terapkan aturan berkendara supaya perjalanan Anda nyaman dan tetap aman. Baik, mendengar dari Juliet dengan Lagi Terluka. Lagu yang dirilis tahun 2007 ini akan menjadi awal dari perjumpaan kita untuk musik dan info pagi menjelang siang ini.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

ratusan lagu jadi backgroundnya. Datanglah barista.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong! Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.
1: Pendengar, masih bersama kami Pro Satere, ditarakan di 25 menit kebersamaan kita pukul 10 waktu Indonesia Tengah ini. Dan kami juga masih hadirkan rangkaian lagu dan info pagi menjelang siang untuk Anda di mana saja berada. Untuk warga Kabupaten Bulungan dan sekitarnya yang mendengarkan kami melalui 99,9 MHz, juga untuk Anda yang mengakses kami melalui rri.co.id, audio streaming, serta aplikasi RRI Digital. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, setelah tadi ada beberapa koleksi seperti Abirama, Berani Bermimpi, juga ada Leonardo Ringo dengan Karena Waktu Saja Takkan Cukup, kita akan segera beralih dengan si cantik asal Sumatera Utara, ya, asal Medan. Suaranya dikenal penuh dengan teknik menyanyi yang mumpuni, dan itu menjadikannya masuk dalam daftar unggulan di saat mengikuti ajang Indonesian Idol, ya. Dan sampai saat ini juga namanya masih cukup diperhitungkan karena sudah ada beberapa lagu yang ia hasilkan, di samping juga berkolaborasi dengan musisi-musisi lain. Warna suara dan tekniknya dikatakan oleh juri Indonesian Idol merupakan salah satu yang membuat Anggi Marito akan eksis di belantika musik Indonesia dan bahkan bisa sampai di kancah internasional. Tak segampang itu, Anggi Marito.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw kesana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw kesana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, waktu demi waktu terus berlalu ya, mengantarkan kita sampai saat ini pukul 10.35 waktu Indonesia Tengah. Selamat ya untuk Anda yang hari ini berulang tahun, sehat-sehat selalu, panjang umur, dan usianya makin produktif untuk terus mencapai apa yang menjadi target-target hidup ya. Dan mudah-mudahan juga target hidupnya sampai saat ini sudah tercapai yang kesekian kalinya. Nah, kalaupun belum ya gak apa-apa ya. Itu artinya ada waktu yang lebih tepat yang menurut Tuhan, oh nanti nih ya, bakal lebih tepat untuk Anda. Jadi kadang-kadang waktu kita tuh kan waktunya manusia ya. Waktu manusia itu kan belum tentu baik untuk kita. Yang lebih tahu itu kan Tuhan gitu. Jadi saat dikasihnya nanti ya udah diterima aja ya. Pokoknya sekarang tuh berusaha aja sambil doanya dikencengin supaya nanti pencapaiannya makin meningkat. Nah, pendengar untuk Anda yang juga dalam kesibukan setelah menjadi ibu ya, baru melahirkan mungkin ya, baru merasakan menjadi orang tua baru gitu ya, perdana, atau juga yang kesekian kalinya. Nah, kalau kita bicara soal kelahiran, soal melahirkan, bersalin, biasanya ibu-ibu pasca melahirkan itu banyak sekali keluhannya ya. Mulai dari kerontokan rambut yang luar biasa, tubuh yang tiba-tiba menjadi jompo ya kan, sedikit-sedikit sakit pinggang, sedikit-sedikit sakit betis, banyak sekali keluhannya ya, bisa dipahami ya, karena proses melahirkan itu betul-betul proses yang sangat melelahkan, dan banyak sekali jaringan-jaringan tubuh yang rusak ya ketika kita melewati proses lahiran itu, dan proses pemulihannya itu butuh waktu. Sementara ibu-ibu ini kita tahu aktivitasnya itu sangat melelahkan dari pagi sampai malam gitu ya. Jadi untuk proses pemulihan tubuh tuh kadang enggak maksimal. Apalagi setelah lahiran harus begadang ya kan, menyusui. Itu semua proses yang betul-betul menguras energi, menguras kesehatan mental juga. Jadi jangan heran, jangan abaikan ibu-ibu pasca lahiran itu kalau mereka banyak keluhan. Bukan lebay ya, karena memang seperti itu. Mungkin kalau para pria diberi kondisi seperti itu, aduh gak bakal deh, demam aja udah ngerasanya kayak gimana-gimana ya kan. Jadi untuk para ibu tetap sehat ya, terutama yang para bumil ya, dan juga busui ya, yang baru aja lahiran mungkin, terus lagi dalam kondisi menyusui yang rutin gitu ya, yang istilahnya sampai 2 tahun, wah itu betul-betul harus benar-benar menata mental ya, menata istirahat, karena akan sangat sulit kalau nggak ada pendampingan gitu ya, kalau nggak ada ditemenin, nggak ada disupport gitu ya. Jadi support system itu sangat penting. Nah, kalau kita bicara juga dampak-dampak pasca lahiran tuh banyak ya, salah satunya adalah kok jadi pikunan gitu ya, jadi sering lupa, sulit konsentrasi, terus kadang-kadang linglung, mau keluar nutup pintu, kok malah buka kulkas gitu ya kan, mau ke dapur loh kok malah keluar, ngapain gitu ya. Ternyata memang ada kondisi ini yang dikenal dengan istilah mommy brain atau momnesia. Jadi ada penelitian dari Universitas Malikul Saleh, mommy brain ini merupakan perubahan kognitif yang dialami ibu pasca lahiran, ditandai dengan meningkatnya kelupaan, kebingungan, serta sulit untuk memusatkan perhatian atau fokus. Fenomena ini kondisi yang umum terjadi, tapi kurang dipahami oleh masyarakat. Kok bisa terjadi seperti ini? Iya, banyak ya, berbagai faktor yang menyebabkan, mulai dari perubahan hormonal, adaptasi terhadap peran baru sebagai ibu, sampai kelelahan akibat merawat bayi. Jadi gak sedikit ibu yang merasa khawatir ketika mengalami kondisi ini karena menganggapnya sebagai tanda gangguan kesehatan. Tapi para ahli menilai mommy brain ini merupakan bagian dari proses adaptasi yang dialami perempuan selama masa hamil sampai setelah persalinan. Nah, dukungan keluargalah yang sangat dibutuhkan agar ibu-ibu ini bisa menjalani masa peralihan ini atau masa transisi ini dengan lebih nyaman ya. Selain kasih dukungan emosional, keluarga juga bisa membantu mengurangi beban ibu dengan berbagi tugas pengasuhan ya. Ini untuk para pasangan, para bapak-bapak, para suami-suami. Pastikan ibu itu punya waktu istirahat yang cukup. Nah, dengan pemahaman yang baik, masyarakat ini diharapkan tidak lagi menganggap mommy brain atau sering lupa, sering pikun ini setelah melahirkan itu sebagai sesuatu yang aneh atau memalukan ya, melainkan sebagai bagian dari perubahan yang wajar dalam perjalanan seorang perempuan menjadi ibu. Jadi bukan masalah pikunan atau lupa juga ya, tapi lebih kepada menghindari yang namanya baby blues itu ya. Jadi satu kuncinya adalah perlu pendampingan, ditemenin, dibantu ya, bagi tugas, jangan terlalu lelah. Ditambah satu lagi, ibu-ibu yang pasca lahiran itu sensitivitasnya meningkat ya. Jadi untuk keluarga atau orang-orang yang menjenguk misalnya ya, jangan terlalu ini deh ya, komentar-komentarnya bisa difilter ya, dari cara lahiran, cara ngurus anak, anaknya kok begini, anaknya kok begitu, itu ditahan ya. Komentar-komentar seperti itu tidak perlu, itu hanya akan membuat degradasi mental para ibu, apalagi yang mungkin memang lagi dalam kondisi mental drop ya. Jadi kalau perlu ada kalimat-kalimat yang malah konstruktif gitu ya, yang malah membangun, yang malah memberikan support gitu ya, bukan yang malah menjatuhkan ya. Jadi komen-komennya bisa difilter, statement-statement yang dikeluarkan juga bisa disortir ya, mana yang harus diomongin, mana yang enggak gitu ya. 41 menit dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dari Gema Lara di Wajahmu Kulihat Bulan tadi. Nah, kali ini ada Jenny dengan Pelangi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan itu tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Pendengar yang penting, Happy Maya featuring Fasto mengakhiri kebersamaan kita dalam lagu-lagu dan info siang hari ini. Dan kita tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kita beralih dengan musik tradisional dan budaya. Untuk kemudian pada pukul 12 kita menantikan siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Islamic Center Baitul Izzah Kota Tarakan.

Nah, untuk komposisi musik tradisional dan budaya pada siang hari ini, Mas Ai sudah menyusunkan rangkaian lagu dari Maluku ini ya, dari Ambon. Diawali dengan Kwako Voice, Gadis Cendrawasih.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, Parang dan Salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang Salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang Salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tera motif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

Pendengar Hidup Gandong oleh Hemi P. Sulima sudah mengantarkan kita di suasana siang yang makin terang di luar sana ya. Artinya akan panas nih. Iya, pendengar dari koleksi Ambon Maluku ini ya, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kepulauan Maluku yang terletak di antara Pulau Sulawesi dan Papua. Secara geografis wilayah ini berada di jalur pertemuan lempeng tektonik ya. Jadi karakter alamnya sangat beragam. Mulai dari gunung berapi yang aktif, perbukitan hijau, sampai laut dalam dengan ekosistem yang kaya. Semuanya akhirnya membentuk lanskap khas Maluku yang beda dari wilayah Indonesia lain. Nah, kondisi ini juga yang memengaruhi pola kehidupan masyarakat pesisir dan pedalamannya berkembang secara unik. Kalau dari sisi iklim, Kepulauan Maluku itu punya pola musim yang sedikit berbeda ya dibanding wilayah barat Indonesia. Musim hujan dan kemaraunya bisa bergeser tergantung posisi angin muson. Nah, kalau kita bicara soal Maluku juga tidak bisa dilepaskan dari perannya sebagai pusat rempah-rempah dunia. Sejak abad pertengahan bahkan ya, cengkeh dan pala itu tumbuh subur di tanah Maluku, jadi komoditas yang sangat dicari oleh bangsa-bangsa Eropa. Nilai rempah pada masa itu pendengar bahkan disetarakan dengan emas loh, sehingga menarik perhatian pedagang dari Arab, Tiongkok, hingga Eropa. Nah, kondisi inilah yang menjadikan Maluku sebagai wilayah strategis dalam peta perdagangan global. Lalu datanglah bangsa Portugis pada awal abad ke-16. Ini menandai dimulainya era kolonial di Maluku. Setelah itu Belanda melalui VOC secara sistematis menguasai perdagangan rempah dengan kebijakan monopolinya. Nah, sejarah panjang ini akhirnya meninggalkan banyak jejak ya. Mulai dari benteng-benteng tua, sistem pemerintahan adat yang beradaptasi, sampai ke perubahan struktur sosial masyarakat. Maluku jadi saksi bagaimana kekayaan alam itu bisa memengaruhi jalannya sejarah dunia. Nah, kalau sampai saat ini nilai sejarah Kepulauan Maluku itu masih bisa dirasakan ya, melalui tradisi-tradisi lisannya, situs bersejarahnya, juga ada budaya lokal yang terus dijaga. Jadi bisa dibilang Maluku ini kaya, kaya dari sumber daya alamnya dan juga kaya dengan nilai sejarah ya. Oke, kita lanjut lagi dengan lagu-lagu dari musik tradisional dan budaya yang kali ini kita susun dari lagu-lagu khas Ambon Maluku ya. Cinta di Kanamansia oleh Opi Sulaiman.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Lampung, Terapang, adalah senjata yang paling populer dengan nama lain Tekapang. Terapang adalah keris khas Lampung yang kerap digunakan para bangsawan pada masa silam untuk menjaga diri dari serangan musuh. Adapun untuk masa sekarang, senjata ini lebih digunakan dalam ritual adat, misalnya sebagai perlengkapan pakaian adat pengantin pria Lampung. Para pengantin pria membawa senjata ini sebagai lambang keberanian dan tanggung jawab terhadap keselamatan istrinya kelak. Terapang sebetulnya tidak ditemukan di semua daerah di Lampung. Daerah Tulang Bawang Udik dan Lampung Utara, yakni dalam kebudayaan masyarakat Lampung Abung yang dapat menjumpai senjata terapang. Berdasarkan penelusuran arkeologis, diketahui bahwa keris khas Lampung ini telah ada semenjak zaman kekuasaan Kerajaan Tulang Bawang di sekitar Abung.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papak

mengenal senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana pelindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka, padahal semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini terjadi.

Pendengar duo Sobat Vokalis 2M mengakhiri perjalanan kita dalam rangkaian lagu-lagu tradisional dan budaya. Kita beralih dengan lagu Islami ya, untuk menantikan siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Islamic Center Kota Tarakan. Saat ini masih dipersiapkan karena informasi terakhir ada semacam gangguan teknis ya di Islamic Center, jadi masih diupayakan. Baik, pukul 11.59 saat ini kita akan segera menutup perjalanan dengan lagu-lagu tradisional dan budaya, beralih menuju lagu-lagu Islami.

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

Kemuliaan Hasan bin Ali. Hasan bin Ali bin Abi Thalib adalah cucu Rasulullah yang sangat dicintai kaum muslimin. Dia layaknya permata pada masa hidupnya karena memiliki budi pekerti yang mulia dan terpuji. Pada suatu hari, Hasan sedang duduk di depan pintu rumahnya. Tiba-tiba, datanglah seorang pemuda Arab Badui. Kemudian, pemuda yang tidak dikenal itu mencaci Hasan bin Ali dan juga ibu bapaknya. Anehnya, Hasan hanya mendengar tanpa sedikitpun membalas kata-kata hinaan pemuda Badui tersebut. Setelah pemuda Badui tersebut puas mencaci maki, Hasan berkata, "Wahai Badui, apakah engkau lapar atau dahaga? Adakah sesuatu yang merisaukan hatimu?" tanyanya ramah. Tanpa mempedulikan kata-kata Hasan, pemuda Badui itu malah tambah keras mencaci Hasan bin Ali. Kemudian, Hasan menyuruh pembantu rumahnya untuk membawakan sejumlah uang perak. Lalu ia memberikannya kepada pemuda Badui tersebut. "Wahai Badui, maafkanlah aku. Inilah yang aku miliki," ucap Hasan lembut dan simpatik. Akhirnya, sikap simpatik dan perkataan lemah lembut Hasan bin Ali melulukan hati pemuda Badui tersebut. Ia menangis terisak-isak, lantas bersujud di kaki Hasan. "Wahai cucu Rasulullah, maafkanlah aku karena berlaku kasar kepadamu. Sebenarnya, aku sengaja melakukan hal ini untuk menguji kebaikan budi pekertimu sebagai cucu Rasulullah yang aku kasihi. Sekarang yakinlah aku bahwa engkau mempunyai budi pekerti yang mulia," kata pemuda Badui tersebut sambil terus terisak.

0: Pendengar Atuna El Tufuli dari Sabian, akhirnya mengantarkan kita untuk segera menuju Islamic Center Baitul Izzah. Kita ikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat.
1: Kuatannya. Ada sebuah momen besar, saudaraku yang berbahagia. Kenapa Allah menjadikan bulan Muharram sebagai bulan yang disucikan? Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan inna idatan syuri indallahi isna asar. Bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan dan ada 4 bulan yang Allah haramkan, ada 4 bulan yang Allah sucikan. Hina arba'atun hurum. Dan di dalam bulan sucikan itu Allah memberikan sebuah pesan yang besar kepada umat manusia. Apa pesannya? Fala tajlimu fihinna ampusakum. Dan ketika engkau bertemu dengan bulan-bulan yang disucikan itu, bulan Julhijjah, bulan Julqa'idah, bulan Rajab, dan bulan Muharram, Allah mengatakan apa? Fala tajlimu fihinna ampusakum. Di bulan-bulan itu, jangan engkau menzolimi dirimu. Menjolimi dalam bentuk apa? Jangan kau banyak berbuat dosa di bulan-bulan itu. Bahkan sebaliknya, perbanyaklah berbuat kebaikan di bulan-bulan yang dimaksudkan. Termasuk hari ini kita masih punya kesempatan besar untuk berbuat baik. Dengan sedekah kita, dengan ilmu kita, dengan amal-amal soleh kita. Karena barang siapa yang berbuat kebaikan di bulan-bulan yang Allah sucikan, maka kebaikan tersebut Allah akan lipat gandakan sebagai kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Nabi, barang siapa yang berpuasa di 10 hari bulan Muharram atau hari Asyura, pahalanya akan menghapus dosa setahun. Sebuah amalan yang ringan tapi bisa menghapuskan dosa setahun lamanya. Satu kenikmatan yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selain sudah keberbahagiaan tatkala terjadi pergantian tahun-tahun hijriah, yang apalagi sekarang di dalamnya terdapat momen bulan Muharram, sebenarnya dalam pandangan Islam dia bukan merupakan pergantian tahun biasa atau sebagian orang menganggap sebagai sebuah seremonial biasa. Tidak, setiap pergantian tahun, setiap pergantian hari, setiap pergantian bulan, bagi orang beriman dia adalah ajang untuk bermuasabah, ajang untuk mengintrospeksi dirinya, ajang untuk meningkatkan kualitas imannya. Sehingga ada sebuah ayat yang dalam Al-Quran yang sangat masyhur. Bahkan ketika pertama kali menerimanya, Rasulullah itu terlambat bangun sholat subuh. Dia terlambat bangun sholat subuh, air matanya berderai. Dan ketika ditanyakan oleh Bilal, ya Rasulullah, kenapa Anda menangis? Apakah ada sesuatu? Tidak wahai Bilal, semalam aku mendapatkan sebuah wahyu yang Allah menyebutkan dalam wahyunya, inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Allah mengatakan sesungguhnya pada pencipta langit dan bumi bergantinya siang dan malam ini sebagai bentuk perputaran hari. Berputarnya siang dan malam sebagai hitungan hari, sebagai hitungan bulan, sebagai hitungan tahun. Itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Maka celakalah, kata Nabi, ketika orang mencermati ayat ini, membaca ayat ini, kemudian mereka tidak bertafakur kepada Allah. Dan dikatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, sesungguhnya engkau menciptakan ini bukan suatu perkara yang sia-sia. Dan kita diperintahkan mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, bahkan dalam keadaan berbaring. Intinya, saudaraku yang berbahagia, setiap bergantinya hari adalah ajang untuk kita introspeksi, meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kepentingan dunia. Kalau harta-harta kita dalam urusan dunia itu kita periksa sedemikian rupa. Kalau mobil

tidak mati pajaknya, kita bersiap-siap membayar pajaknya. Setiap tahun kita berpikir ganti cat warna mobil kita. Setiap tahun kita berganti memikirkan bagaimana cat rumah kita. Tetapi jarang kita memikirkan setiap apakah ada peningkatan iman kita. Padahal hal yang kita pikirkan dalam urusan dunia itu sesuatu yang akan kita tinggalkan. Sesuatu yang akan meninggalkan kita. Tapi iman ini sesuatu yang membersamai kita. Cuma jarang kita koreksi iman kita. Sehingga Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanjunabthu maqaddamat ligat, dan dalam setiap diri itu kata Allah memelihat, memperhatikan apa sudah yang dia persiapkan untuk hari esoknya. Apa sudah yang kamu persiapkan untuk kematianmu? Apa sudah yang kau persiapkan untuk ketika kau bertemu dengan Allah nanti? Kalau urusan dunia kau atur sedemikian rupa, sudah kau persiapkan ini lokasi untuk anakku, ini rumah untuk istriku, ini segala macam untuk cucuku dan sebagainya. Pertanyaannya Pak, apa sudah yang kita persiapkan untuk hari kemudian kita? Oleh itu bagi orang beriman, dia tidak akan pernah berhenti mengintrospeksi dirinya. Dia tidak akan pernah berhenti memeriksa dirinya. Allah menyuruh kita memeriksa diri kita, bukan memeriksa orang lain. Allah menyuruh mengintrospeksi diri kita, bukan mengintrospeksi orang lain. Kenapa Allah menyuruh kita demikian? Ulama mengatakan, karena kadang manusia itu Pak, pandangannya lebih tajam kepada kekurangan orang lain dibandingkan kekurangan dirinya. Bisa jadi hari ini kita banyak kurang, bahkan mungkin banyak kekurangan, tapi seakan-akan kita merasa sempurna. Itulah tahun berganti untuk mengintrospeksi, untuk melihat siapa diri kita. Kemudian yang kedua, saudaraku berbahagia, timbul pertanyaan besar. Kira-kira dalam hal apa yang perlu kita periksa dalam diri kita itu? Kalau hari ini kita telah mendapatkan nikmat hidayah dari Allah berupa sholat lima waktu, syukuri itu. Tapi kita jangan puas dengan cuma sholat lima waktu. Perlu kita periksa sholat kita karena merupakan kewajiban yang pertama yang Allah periksa. Ingat, sholat itu merupakan kewajiban pertama yang akan diperiksa oleh Allah nanti. Sebagai tolak ukur benar salahnya amal-amal kita yang lain, sholat menjadi tolak ukurnya. Perlu diperiksa. Kita jangan hanya puas dengan sudah saya sholat lima waktu, saya bangun sholat subuh, saya bangun sholat duhur dan sebagainya. Tapi ada hal yang perlu diperiksa. Kalau selama dalam urusan-urusan gerakan lahir kita, rukukku sudah sempurna, sujudku sudah sempurna, takbirku sudah sempurna, insya Allah aku ikut pengajian karena aku belajar ruku, sujud dan sebagainya, timbul pertanyaan ketika engkau diberikan hidayah oleh Allah melaksanakan sholat, apakah juga hatimu ikut sholat? Apakah hati ini juga ikut sujud ketika sujud? Apakah hati juga bertakbir ketika bertakbir? Timbul pertanyaan besar. Kalau hanya sekedar gerakan fisik bisa kita atur, tapi ketika hati ini siapa yang bisa mengatur? Karena ada kadang-kadang orang sholat bertakbir Allahu Akbar tapi hatinya di tempat lain, atau kadang-kadang menghitung hasil usahanya dalam sholat. Ingat satu hal yang perlu menjadi pegangan, bahwasanya semua yang kita kerjakan dalam syariat Islam ini kuncinya adalah bagaimana hati kita ikut bekerja. Innallaha la yanjuru ila sawarikum wa amwalikum walakin yanjuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak lihat kepada rupa dan hartamu. Allah tidak lihat bagaimana gerakan salatmu. Allah tidak melihat bagaimana puasamu. Tapi Allah melihat bagaimana ketika engkau salat, ketika engkau berpuasa, hatimu di mana? Itulah pertanyaan besarnya. Oleh saudaraku berbahagia, mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah, mari kita senantiasa mengintrospeksi diri kita, menyibukkan diri kita dengan kesalahan-kesalahan kita. Jangan kita menutup aib kita, tapi membuka lebar aib orang. Satu kesalahan besar. Itulah Allah mengatakan dalam Al-Quran, hendaklah kamu ya mempersiapkan apa sudah yang kalian persiapkan untuk hari esok. Hari ini kita punya kesempatan, mari kita berusaha mempersiapkan yang terbaik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil Azim.
wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa jalil hakim wa taqul minni wa inkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

Mendengar kembali bersama kami Pro Satu RRI Tarakan. Kita sudah mengikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Islamic Center Kota Tarakan, Masjid Baitul Izzah. Nah, pendengar, 55 menit beranjak dari pukul 12, kita mempersiapkan untuk berita Pagontaka, maka akan kami hadirkan lagu selingan untuk Anda di siang hari ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Pagumtakan.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa dari Jalan Sungai Mahakam 10. RRI Tarakan menyampaikan berita Pakuntaka Jumat 26 Juni 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya Arfi Febrianti, inilah berita Pakuntaka selengkapnya. Informasi pertama, ribuan warga tergabung dalam aliansi Masyarakat Peduli Tarakan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Tarakan menuntut program Makan Bergizi Gratis atau MBG tetap dilanjutkan.
1: Saya berharap saudara-saudara kita di Kota Tarakan tetap menjaga kondusivitas. Jangan sampai ada perbedaan sehingga kita membuat Kota Tarakan ini resah.
2: Kebijakan Badan Gizi Nasional menyetop sementara program Makan Bergizi Gratis memicu gelombang demo di berbagai daerah, tidak terkecuali di Tarakan, Kalimantan Utara. Ribuan warga Tarakan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Kota Tarakan melakukan aksi demo di depan kantor DPRD Tarakan Kamis 25 Juni kemarin. Koordinator lapangan aksi Setiawan menyatakan bahwa massa yang hadir mencapai ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada ekosistem program tersebut. Mereka yang terdampak meliputi mitra BGN dan relawan MBG, nelayan, petani, pelaku UMKM hingga para pedagang lokal. Menurutnya, penghentian operasional MBG selama 3 minggu masa libur sekolah memukul sektor hulu, terutama para petani lokal.
3: Dari petani, petani itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau yang langsung itu dari dapur, ada yang langsung menjual, apa, petani ada yang menjual ke dapur. Ada juga yang petani menjual ke pasar, pasar baru ke dapur. Itu contohnya, kalau sayur-sayuran itu ada kacang panjang, ada buncis, ada pakca, ada selada, jagung, besar sayuran ini. Terus kalau buah-buahan itu untuk di Kota Tarakan rata-rata petani semangka dan melon, plus pepaya.
2: Tidak hanya sektor pertanian dan perdagangan, dampak nyata juga dirasakan para relawan yang bertugas memproses dan mendistribusikan program Makan Bergizi Gratis. Jeda 3 minggu tanpa operasional menjadi pukulan telak bagi dapur para relawan. Kondisi ini kian pelik lantaran banyak relawan yang telah menggantungkan perencanaan finansial mereka pada insentif program ini untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu, melalui aksi unjuk rasa ini, Aliansi Masyarakat Peduli Kota Tarakan membawa tuntutan utama agar program MBG tetap dilaksanakan dan berjalan terus tanpa harus dihentikan meskipun memasuki masa libur sekolah demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dan keberlangsungan pendapatan para pekerja di dalamnya. Sementara itu, Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tarakan, Simon Patino, memberikan apresiasi tinggi terhadap kepedulian warga sekaligus menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk mengawal aspirasi tersebut hingga ke tingkat pusat.
1: Kita apresiasi buat teman-teman yang melaksanakan aksi. Tapi pesan yang paling penting yang saya sampaikan tadi, bahwa kita sudah menerima adik-adik mahasiswa kemarin, dan kita menerima juga saudara-saudara kita yang memperjuangkan MBG. Jadi walaupun berbeda pendapat, saya berharap saudara-saudara kita di Kota Tarakan tetap menjaga kondusivitas. Jangan sampai ada perbedaan sehingga kita membuat Kota Tarakan ini resah. Jadi harapan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kita perjuangkan, tetap kita bersatu walaupun berbeda tujuan.
2: Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau BAPERIDA Provinsi Kalimantan Utara menegaskan pentingnya data sensus ekonomi 2026.
4: Tentu ini memberi arti, memberi pesan bahwa sensus ekonomi 2026 ini cukup komprehensif.
5: Pentingnya data sensus ekonomi atau SE Jalur 2026, data ini disebut akan menjadi fondasi utama dalam menyusun cetak biru pembangunan dan mempercepat transformasi ekonomi di bumi benuanta. Kepala Baperinda Kaltara, Bertius, menyatakan sensus ekonomi 2026 memiliki ruang lingkup yang sangat komprehensif, mulai dari pemetaan karakteristik hingga cakupan struktur ekonomi daerah. Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi dasar bagi pemerintah provinsi untuk merancang kebijakan kebijakan yang berbasis bukti atau evidence-based policy, terutama di tengah upaya Kaltara memacu pertumbuhan ekonomi.
4: Tentu ini memberi arti, memberi pesan bahwa sensus ekonomi 2026 ini cukup komprehensif. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka ini tentu menjadi hal yang sangat strategis, ya, karena akan menjadi pondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan berbasis data. Kita ke depan terus mendorong evidence base ini bisa diakomodir di dalam perencanaan. Bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang memang saat ini ya pada fase percepatan transformasi ekonomi, tentu data itu sangat menjadi hal penting. Tetapi harus dipastikan data itu adalah data yang akurat.
5: Ia juga berharap melalui metode sensus yang matang, data yang dihasilkan benar-benar valid dan akurat, sehingga target percepatan transformasi ekonomi Kaltara dapat tepat sasaran. Setiap Dedi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik BPS Tarakan memastikan sensus ekonomi yang tengah berjalan tidak ada hubungannya dengan perpajakan.
6: Kami mencatat ada dua hambatan utama ya dalam kegiatan sensus ekonomi adalah ketakutan.
7: Badan Pusat Statistik BPS Tarakan memastikan sensus ekonomi yang tengah berjalan tidak ada hubungannya dengan penarikan pajak. Sehingga warga Tarakan diminta untuk tidak khawatir dan tidak menolak kedatangan petugas sensus ekonomi. Kepala BPS Tarakan Umar Yadi mengatakan, sensus ekonomi telah berjalan sejatinya sejak bulan Mei dan berakhir pada 31 Agustus 2026. Diakui Umar, dalam perjalanannya ada dua hambatan yang ditemukan petugas sensus ekonomi, yakni masyarakat sebagai responden ada yang tidak terbuka saat ditanya petugas sensus, karena adanya kekhawatiran data yang diberikan untuk penarikan pajak. Serta ketakutanan masyarakat berubahnya status ekonomi responden sehingga nantinya ditakutkan tidak mendapat bantuan dari pemerintah.
6: Kami mencatat ada dua hambatan utama ya dalam kegiatan sensus ekonomi adalah ketakutan. Ketakutan pada dua hal, dikaitkan dengan pajak itu satu. Ya. Padahal sekali lagi ini tidak ada kaitannya dengan pajak dan tadi sudah ditegaskan bahwa ini murni untuk pemetaan ekonomi di wilayah negara kita. Yang kedua, ketakutan kepada berubahnya status ekonomi. Jadi perlu dicatat bahwa BPS fokus hanya pada pendataan karakteristik penduduk. Jadi sekali lagi nggak usah khawatir ya, maka jawab dengan sejujur-jujurnya. Kemudian ini bisa menggambarkan dari sisi pengeluaran maupun dari sisi pendapat.
7: Umar menegaskan masyarakat tidak perlu takut menjawab sejujurnya, memberikan data yang dibutuhkan oleh petugas sensus ekonomi, sebab pendataan murni dilakukan untuk mendata statistik perekonomian masyarakat di Indonesia dan bukan untuk pajak ataupun perubahan status sosial. Umar mengungkapkan untuk mensukseskan sensus ekonomi 2026, BPS Tarakan menerjunkan petugas sensus ekonomi ke lapangan untuk mendata masyarakat dengan sistem door-to-door. Dengan sebanyak 169 petugas yang terdiri atas 148 petugas pencacah dan 21 pengawas. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti berita Paguntakas yang ini disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Informasi dari Kabupaten Bulungan, Polresta Bulungan memastikan kebakaran gedung kompleks kantor Bupati Bulungan yang terjadi pada bulan Mei lalu murni disebabkan arus pendek listrik.
8: Jadi digarisbawahi di sini bukan suatu tindak pidana, melainkan murni adanya arus pendek listrik yang menyebabkan adanya percikan api dan merembet ke bahan yang mudah terbakar.
9: Rangkaian penyelidikan kasus kebakaran gedung kantor Bupati Bulungan akhirnya menemui titik terang. Kepastian itu disampaikan Kapolresta Bulungan Kombes Pol Ropiko Yunianto dalam konversi pers di Mapolresta Bulungan yang turut dihadiri Bupati Bulungan Syarwani dan Dim 0903 Bulungan Kolonel Infantri Dwi Herajaja serta Kejaksaan Negeri Bulungan Yopi Adriansyah. Dalam penyelidikan kasus ini, polisi memeriksa 4 orang saksi berinisial MN, OS, ZA, dan HP. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa arang sisa kebakaran, abu hasil pembakaran, serta kabel instalasi listrik dari lokasi kejadian. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan laboratorium forensik Polda Jawa Timur, titik awal kebakaran berada di dinding sebelah barat ruang serbaguna Tengeuyung lantai 2. Api diketahui berasal dari kebocoran arus listrik di atas plafon bangunan yang memicu panas berlebihan dan percikan api. Percikan tersebut kemudian menyambar material mudah terbakar seperti rangka kayu, panel dinding, dan karpet di dalam gedung. Tim forensik juga menemukan kondisi kabel instalasi listrik yang putus-putus, disertai bekas arcing atau loncatan listrik serta pelilehan pada konduktor kabel. Temuan ini menjadi bukti kuat bahwa kebakaran dipicu arus pendek listrik. Sementara itu, hasil pengujian sampel abu dan arang tidak menemukan kandungan bahan bakar hidrokarbon yang biasa digunakan sebagai pemicu kebakaran. Hasil tersebut sekaligus menepis dugaan adanya unsur sabotase atau kesengajaan.
8: Penyidik berkesimpulan bahwa peristiwa tersebut bukan suatu tindak pidana. Jadi digarisbawahi di sini, bukan suatu tindak pidana, melainkan murni adanya arus pendek listrik yang menyebabkan adanya percikan api dan merembet ke bahan yang mudah terbakar.
9: Dengan hasil tersebut, Polresta Bulungan resmi menghentikan penanganan kasus pada tahap penyelidikan dan tidak melanjutkannya ke proses penyidikan pidana. Dari Tanjung Sor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan menyikapi temuan tersebut, pemerintah Kabupaten Bulungan akan segera melakukan pendataan kerusakan sekaligus memperketat pengawasan instalasi listrik di seluruh bangunan pemerintah guna mencegah kejadian serupa terulang.
10: Langkah-langkah untuk bagaimana standar operasional pengamanan khususnya di fasilitas-fasilitas yang ada di pemerintah daerah perlu untuk kita lakukan evaluasi sekaligus juga.
9: Penyebab kebakaran gedung kantor Bupati Bulungan akhirnya terungkap. Hasil penyelidikan kepolisian memastikan kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dan tidak ditemukan unsur pidana maupun tindakan sabotase. Bupati Bulungan Syarwani mengapresiasi kerja Polda Kalimantan Utara dan Polresta Bulungan yang dinilai cepat, profesional, dan transparan dalam mengungkap penyebab kebakaran tersebut. Menurut Syarwani, hasil penyelidikan ini memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang sempat berkembang pasca kejadian. Ia menegaskan, pemerintah daerah menghormati seluruh proses hukum yang berjalan. Setelah hasil investigasi diumumkan, Pemkab Bulungan akan segera melakukan inventarisasi kerusakan dan menghitung total kerugian akibat kebakaran. Syarwani juga menekankan bahwa temuan korsleting listrik harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap instalasi listrik di setiap gedung pemerintah. Kedepan, Pemkab Bulungan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan bangunan, termasuk pemeriksaan instalasi listrik dan sarana pendukung keselamatan guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.
10: Langkah-langkah untuk bagaimana standar operasional pengamanan, khususnya di fasilitas-fasilitas yang ada di pemerintah daerah perlu untuk kita lakukan evaluasi sekaligus juga pemenuhan berbagai macam hal yang memang mengantisipasi potensi-potensi yang bisa muncul. Salah satunya adalah potensi yang berkaitan dengan musibah kebakaran ini.
9: Selain itu, masyarakat diimbau lebih peduli terhadap potensi bahaya kebakaran dengan menjaga lingkungan, mematuhi aturan keselamatan, serta segera melaporkan apabila menemukan potensi risiko kebakaran di sekitarnya. Dengan tuntasnya penyelidikan, Pemkab Bulungan kini bersiap memasuki tahap pemulihan melalui pendataan kerusakan, perhitungan kerugian, serta perbaikan fasilitas yang terdampak kebakaran. Dari Tanjung Sor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan Ramlan menutup kebersamaan dengan berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan sari berita. Ribuan warga tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Tarakan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Tarakan menuntut program MBG tetap dilanjutkan. Polresta Bulungan memastikan kebakaran kantor Bupati Bulungan pada Mei lalu murni akibat arus pendek listrik. Saya Ervi Febrianti, selamat siang dan sampai jumpa.
11: Sekian berita Paguntakan.

Baik, pendengar tuntas, sudah ruang aktual siang hari yang rutin kami hadirkan dari Senin sampai Sabtu, berita Paguntaka. Saat ini informasi waktu sudah menunjukkan pukul 13.16 menit waktu Indonesia Tengah, dan kita menantikan rangkaian lagu-lagu dangdut terpilih di Pro Dangdut Pro 1 RRI Tarakan yang akan menemani Anda dimulai sekitar pukul 13.30 nanti ya. Dan selanjutnya kami sudah siapkan lagu selingan, kali ini dari koleksi mendiang Mike Mohede, Sahabat Jadi Cinta.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pendengar bersama Andita, jangan malu-malu. Kita sudah tutup kebersamaan dengan lagu selingan dan akan membuka lagu-lagu dangdut yang terangkum dalam Pro Dangdut Pro Satu RRI Tarakan ya. Kami akan mainkan dulu beberapa lagu dangdut untuk kemudian kita juga akan jumpa di live TikTok RRI Tarakan. Jadi silakan kunjungi TikTok kami RRI Tarakan ya. Nanti kita akan ngobrol sana dan yang mau request boleh lewat telepon juga bisa 082153209845 atau melalui live TikTok kami juga monggo ya. 97,9 MHz Pro Dangdut Pro Satu RRI Tarakan. Kita mulai dari saat ini dan nanti kita juga akan gabung di live TikTok kita. Dan untuk Anda semua yang ada di mana saja berada, mengakses kami melalui 97,9 MHz, 99,9 MHz, juga yang ada di audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan juga di mana saja berada ya, yang tengah menekuni perjalanan, tugas-tugas, pekerjaan, dan lain sebagainya ya. Ini hari Jumat, beberapa di antaranya mungkin setengah hari kerja aja, ya selamat menikmati istirahatnya, tapi yang masih terus melanjutkan aktivitas dan pekerjaan, semangat ya. Beberapa juga WFH ya, dari rumah. Jadi ya, mungkin ini untuk kesibukan di jalan mungkin agak lengang ya, karena tidak banyak orang yang berlalu lalang. Tapi tetap saja harus berhati-hati di perjalanan Anda. Nah, pendengar, kita akan awali rangkaian lagu dangdut ini sebelum nanti kita akan mulai live TikTok-nya ya. Saya isi amunisi dulu, begitu pun Anda. Oke, selamat siang semua, tetap di Pro 1.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6, kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan, sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, program Satu RRI Tarakan, kita sudah membuka kebersamaan dengan beberapa lagu ya. Tadi ada Rembulan dan Matahari oleh Fitri Kiki, lanjut lagi ada Gerimis Tangis oleh Aiful Oza, dan barusan tadi Dicubit Menggigit dari Hermatasya ya. Oke, selanjutnya masih ada nama-nama lain yang akan kami hadirkan untuk Anda. Sambil juga saya sudah sapa yang ada di TikTok kita ya. Ah, waalaikumsalam ya. Oke, ditunggu untuk Bagor ya. Nanti kita carikan. Nah, Anda yang ingin bergabung bersama kami di live TikTok RRI Tarakan, silakan cari aja TikTok kami ya, RRI Tarakan. Nanti gabung di sana di Prodangdut. Kalau ada yang mau di request silakan ya. Nanti kalau lagunya ada, kita akan segera putarkan ya. Halo semua di Prodangdut RRI Tarakan. Lanjut lagi kita di tengah cuaca yang panas ini. Jadi kalau enggak mau kemana-mana ya udah di rumah aja ya, sambil dengar lagu-lagu dangdut pilihan RRI Tarakan. Dan juga temui kami di TikTok RRI Tarakan.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Iya, pendengar, lagu demi lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini ya, masih dengan Pro Dangdut Pro 1 RRI Tarakan. Nah, untuk kesempatan siang ini 8 menit sudah kita beranjak dari pukul 14. Yang belum santap siang, segera santap siang ya, karena makan kalau ditunda-tunda itu bisa mempengaruhi kesehatan tubuh dan juga fokus ya. Jadi gak heran kalau belum makan tuh orang kalau kelaparan jadi pemarah, jadi gampang emosi ya, terus juga nggak mudah fokus kalau diajak ngobrol ya itu karena kadang-kadang kalau lagi lapar tapi ditunda gitu ya. Jadi kalau ada waktu, ada makanannya, ya udah makan lah ya. Apa yang harus membuat Anda menunda-nunda makan siang? Dan ini jatuhnya sudah mau jelang sore loh, bentar lagi tuh jam 3 ya kan. Jadi makan siang ya, dimakan dengan penuh rasa syukur, terima kasih udah bisa makan hari ini gitu ya. Apalagi kalau makannya makan enak, sehat, ya kan? Oke ya, kami temani juga Anda yang lagi aktivitas apapun, lagi makan siang, bersih-bersih rumah, ngelamun atau apapun ya, baik di rumah, di jalan atau di tempat kerja. Masih kita mainkan juga lagu-lagu dangdut ini, dan beberapa di antaranya banyak sekali adalah request teman-teman kita yang ada di TikTok RRI Tarakan ya. Oke, tetap setia bersama 97,9 MHz.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Pendengar dimanapun Anda berada, Arafik dengan Tak Berdaya juga menghadirkan suasana yang berbeda di siang hari ini ya, salah satu koleksi dari kami. Hampir setengah putaran kita melaju dari pukul 14 dan tersisa setengah putaran lagi untuk tiba tepat pada pukul 15 mendatang ya. Jadi masih banyak juga koleksi kami. Nah, setelah ini kita mainkan dulu kolaborasi dari Rido Roma dan Sonetu Band dengan Menunggu.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
3: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

0: 발쩍 뻗쳐 뻗쳐서
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Oke, pendengar Lesti dengan Egois ya. Ini sudah di menit-menit menuju pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi ya, tersisa beberapa lagu lagi dari koleksi dangdut kita untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi terima kasih juga nih untuk yang ada di live TikTok kita ya, sudah gabung dari tadi, udah request juga beberapa ya, yang ada pastinya kami akan putarkan. Oke, menyapa Anda semua yang ada di lokasi kerja, baik pertambakan maupun pertambangan ya. Selalu hati-hati karena pekerjaannya pastinya resikonya cukup tinggi. Setiap pekerjaan memang pastinya ada resiko ya, tapi tergantung untuk tingkatannya. Nah, untuk Anda yang bekerja di pabrik atau di pertambakan ya, itu tentu cukup beresiko. Jadi selalu hati-hati, terapkan keselamatan kerja, kewaspadaan di saat Anda bekerja. Semoga semuanya sehat dan bekerja dengan penuh semangat, karena pastinya bekerja dilakukan untuk selain menunaikan tanggung jawab juga sebagai mata pencaharian ya. Oke, dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Patarakan Timur, frekuensi 97,9 MHz setelah Lesti The Academy dengan Egois. Nah, selanjutnya akan hadir Iming Iming. Kali ini saya pilihkan dari Yulia Sekarwangi ya. Selamat mendengarkan.

Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak jawa atau Hylobates moloch yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owak Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owak sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owak Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owak Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.

pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 15 waktu Indonesia Tengah, tuntas sudah masa tugas saya untuk menemani Anda yang sudah saya mulai sejak pukul 10 pagi tadi. Jadi terima kasih kebersamaannya ya, mohon maaf, mohon maklum apabila selama menemani Anda ada kekurangan, ada kesalahan saya dalam berkata, berucap ya. Kita jumpa kembali pada episode siar berikutnya dalam masa tugas saya selanjutnya. Terima kasih semua, salam sehat, tetap semangat, tetap ciptakan bahagia ya. Masih ada beberapa koleksi lagi yang akan kami hadirkan di ruang musik dangdut untuk sore hari ini. Jadi terima kasih semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh.

Pendengar RRI program satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Astrid dengan Bila Kau Seorang Diri yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI program satu Tarakan kanal informasi dan inspirasi di menit ke-32 meninggalkan jam 3 untuk sore hari ini pendengar, dan kami informasikan untuk Anda untuk azan asyar akan dikumandangkan pada menit 42 meninggalkan jam 3 sore. Tetap bersama kami di RRI program satu Tarakan dari miliknya Barry Lee Kumahua featuring dengan The Pentatonix and Matthew Sayers, Mati Saja.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar RRI, program Bersatukan Informasi dan Inspirasi dari miliki Bima Karisma, pemeran pengganti original soundtrack Juara The Movie, yang sudah kami hadirkan untuk Anda di menit kelima meninggalkan jam 4 untuk sore hari ini. Pendengar, tepat di jam 5 sore nanti kita akan mengikuti lintas Banjar Nusantara ya. Dan tetap bersama kami di 97,9 MHz RRI, program Satu Tarakan.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempatan.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi. Ya, lagu dari miliknya Ribes, Menunggu. Lagu yang populer di tahun 2006 ini, pendengar hadir menemani Anda di RRI program Satu Tarakan. Dan juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 97,9 MHz pendengar. Dan selamat bergabung juga, tepatnya jam 5 nanti Anda mengikuti lintas Banjar Nusantara ya. Dan Anda dapat saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Pendengar, implementasi B50 yang memperkuat ketahanan energi nasional. Jadi pendengar, langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Jadi ini bukan sekedar kebijakan substitusional energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutuskan rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Jadi kebijakan strategis ini patut didukung penuh ya pendengar, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya itu berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi negara energi ini, jadi pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional saja contohnya berada di angka 21,5 juta kiloliter. Sementara untuk kebutuhan memenuhi standar B50 itu diproyeksikan menyentuh di angka 25 juta kiloliter. Dan kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Dan juga pendengar, selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku juga menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil jadi menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dan juga dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi di B50. Jadi tentu akan menggeser komposisi ekspor, dan juga kita memahami bahwa angka tantangan fiskal dan akan mengemuka mengingat subsidi biodiesel selama ini berdasarkan pada dana pungutan ekspor. Dan informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, selanjutnya akan kita nantikan lintas Banjar Nusantara ya.

0: Nusantara ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Jumat 26 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Diti Hanggraini, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya.

0: Pendengar, sore hari ini dari Palangkaraya kita bersama dengan Dewi. Halo Dewi, selamat sore. Halo Dewi. Iya, halo Dewi.
1: Iya, selamat sore Diti.
0: Selamat sore Dewi, bagaimana kabar Palangkaraya untuk hari ini Dewi?
1: Iya, cuaca di Palangkaraya sore hari ini luar biasa panas ya Diti. Dan kami alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Anda Diti sore ini?
0: Luar biasa sekali, cuacanya sama seperti di Bumi Paguntaka. Ini panas luar biasa dari pagi hingga saat ini Dewi. Dan juga ada informasi apa Dewi dari Palangkaraya sore hari ini?
1: Iya baik Diti, informasi dari Palangkaraya, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Kalimantan Tengah Sesa Mareki mengapresiasi pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang digelar TVRI Kalimantan Tengah sebagai langkah strategis memperkuat kualitas pelayanan informasi publik. Informasi selengkapnya disampaikan Sabella Indasari.
2: Tentunya mengapresiasi dari kegiatan FKP dari TVRI Kalteng ini, karena pada prinsipnya lembaga penyiaran TVRI sungguh sangat luar biasa ketika melaksanakan ini. Sebelum mengambil sebuah keputusan kebijakannya, mengkonsultasikan kepada stakeholder.
3: Kegiatan Forum Konsultasi Publik FKP yang digelar TVRI Kalimantan Tengah dengan melibatkan berbagai unsur kalangan seperti pemerintah daerah, lembaga penyiaran publik, hingga akademisi mendapat apresiasi positif dari Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Kalimantan Tengah Sesa Mareki. Di kesempatan tersebut Sesa Mareki menyampaikan kegiatan Forum Konsultasi Publik FKP yang digelar TPRI Kalimantan Tengah ini sebagai langkah nyata komitmen TPRI Kalteng untuk menghadirkan layanan penyiaran yang lebih baik bagi masyarakat dengan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Lebih lanjut disampaikan Sesa, TPRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki peran penting sebagai ujung tombak penyampaian informasi yang sehat dan edukatif. Sesa berharap TPRI Kalteng terus berkontribusi dalam membangun masyarakat Kalimantan Tengah melalui informasi yang berkualitas serta mendukung kemajuan daerah terkait pelayanan dan penyajian informasi yang selama ini dilakukan TPRI Kalteng. Komisi Penyiaran Informasi Daerah KPID menilai sudah berjalan dengan baik, namun peningkatan kualitas tetap perlu dilakukan, terutama dalam pelayanan publik, kualitas tayangan serta informasi program agar semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya TPRI Kalteng tidak boleh berhenti berinovasi meskipun telah memiliki capaian positif. Peningkatan kualitas siaran dan kreativitas program menjadi hal penting agar TPRI tetap relevan dan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat di tengah perkembangan teknologi informasi.
2: Tentunya mengapresiasi dari kegiatan FKP dari TPRI Kalteng ini, karena pada prinsipnya lembaga penyiaran TPRI sungguh sangat luar biasa ketika melaksanakan ini. Sebelum mengambil sebuah keputusan kebijakannya, mengkonsultasikan kepada stakeholder terkait.
3: Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Erwendi, mengatakan pentingnya memperluas sosialisasi layanan TPRI kepada masyarakat dari berbagai layanan yang tersedia. Sebagian besar dapat diakses secara gratis, namun masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa menggunakan layanan TPRI harus melalui pembayaran. Karena itu diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah, akademisi, Kominfo, dan KPID agar informasi layanan publik lebih diketahui masyarakat.
4: Jadi hari ini memang momentum yang sangat baik saya rasa, khususnya untuk TPRI Kalteng dan juga untuk Kalimantan Tengah. Yang intinya adalah bahwa ini adalah niat baik dari TPRI Kalteng untuk memberikan layanan yang baik kepada publik ya. Jadi ada 9, 7 yang gratis dan ada yang 2 yang memang secara ini harus berbayar begitu ya.
3: Erwendi menyampaikan pentingnya peningkatan pelayanan dari sisi sumber daya manusia. Agen dan petugas layanan TPRI ke depan aktif berkomunikasi lebih dekat dengan masyarakat, juga mengedepankan keramahan serta memberikan pelayanan yang humanis sehingga dapat menjadi bagian dari promosi positif bagi TPRI Kalimantan Tengah. Sementara itu, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Tengah, Risinta Ambar Orsidanti, mengapresiasi masukan dan saran positif yang diberikan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Saran dan masukan dari seluruh mitra kerja yang telah hadir dalam forum konsultasi publik akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyiaran dan pelayanan publik agar TPRI Kalteng semakin mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
5: Kami berterima kasih sekali mitra-mitra kerja yang kami undang hadir dan membersamai kami di dalam kami berupaya melakukan penyiaran dan pelayanan publik dengan baik. Jadi apa yang menjadi saran, apa yang menjadi kritik, apa yang menjadi harapan masyarakat dan mitra-mitra kerja kami, ini akan kami buat dan kami akan lakukan dengan baik sehingga membuat pelayanan publik kami lebih prima untuk masyarakat.
3: Dalam kegiatan forum konsultasi publik TPRI Kalimantan Tengah yang dihadiri berbagai pihak tersebut membahas dan mendiskusikan 9 pelayanan publik TPRI Kalimantan Tengah, yakni terkait standar pelayanan permintaan pengisian acara siaran, standar pelayanan permintaan pengisian acara siaran, permintaan liputan berita, dokumen audio visual, pembawa acara atau moderator acara resmi, standar pelayanan penayangan kerjasama usaha siaran, standar pelayanan permintaan kerjasama usaha lahan, bangunan dan barang milik negara, standar pelayanan praktek kerja lapangan, permintaan data dan informasi, serta kunjungan industri. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Demikian Diti, informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda Diti.
0: Terima kasih Dewi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar, kita menuju Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, sore hari ini dari Nunukan kita bersama dengan Wina. Halo Wina, selamat sore.
1: Halo Diti, selamat sore juga.
0: Apa kabar Nunukan untuk sore hari ini Wina?
1: Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya sore ini baik, kemudian untuk cuacanya mendung begitu Diti.
0: Oke, dan ada informasi apa dari Nunukan sore hari ini?
1: Informasi dari Nunukan telah disiapkan terkait workshop kerajinan anyaman lokal di Nunukan.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya Wina.
1: Baik, terima kasih Diti. Pendengar dan pemirsa RRI, pengrajin Nunukan dikenalkan pemanfaatan seluruh bagian rotan untuk produk kerajinan dalam workshop kerajinan anyaman lokal di Nunukan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
2: Peserta mempelajari teknik pengolahan rotan dan pandan menjadi produk bernilai tambah. Materi mencakup pemanfaatan berbagai jenis rotan yang jarang digunakan. Hal ini disampaikan Nova Retnawati dari Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian.
3: Untuk kegiatan yang ada di rotan ini, ada 4 yang mau diajarkan di sini, yaitu khususnya menyangkut tentang rotan dan pandan. Untuk rotannya nanti kita akan pemanfaatan dari kulit rotan, lembaran tikarnya. Yang kedua itu nanti ada pitrit bagian batangnya, yang mungkin selama ini kalau di Kalimantan kan jarang dimanfaatkan.
2: Rotan memiliki potensi besar karena hampir seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan bahan secara maksimal dapat meningkatkan nilai ekonomi kerajinan lokal. Pelatihan juga memperkenalkan alternatif bahan baku yang selama ini belum populer. Inovasi tersebut diharapkan memperluas variasi produk yang dihasilkan pengrajin.
3: Nah, padahal rotan itu salah satu bahan yang habis pakai semua. Nah, jadi ini untuk mengenalkan ke teman-teman yang didulukan bahwa rotan itu tidak hanya kulit saja yang dimanfaatkan. Jadi dari bagian batangnya pun selain untuk label juga bisa dianyam.
2: Pengembangan produk kerajinan diarahkan pada sektor fashion yang memiliki peluang pasar cukup besar. Pemanfaatan rotan bagian dalam menjadi salah satu materi yang diajarkan kepada peserta.
3: Nah, karena ini nanti fokusnya ke barang-barang fashion, khususnya untuk tasnya, jadi rotan bagian dalamnya juga akan dimanfaatkan sebagai produk-produk yang memang bisa untuk fashion juga.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Diti di Tarakan.
0: Terima kasih Wina. Pendengar, selanjutnya kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda, sore hari ini kita bersama dengan Dedi. Halo Dedi, apa kabar untuk sore hari ini?
1: Halo Diti, kabarnya sore hari ini kalau cuaca cerah, kami semua bergembira hari ini, Diti.
0: Kenapa itu?
1: Bergembira karena baru saya dikunjungi oleh Bapak Direktur Utama nih, Diti.
0: Wah, luar biasa sekali. Baik Dedi, ada informasi apa untuk sore hari ini, Dedi?
1: Informasi dari Kota Samarinda terkait dengan sensus ekonomi 2026 di Kalimantan Timur, Diti.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Diti. Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia bersama pemerintah daerah resmi mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kalimantan Timur. Pencanangan ini menjadi simbol dimulainya sinergi lintas sektor untuk mendukung tersedianya data ekonomi yang akurat. Kita simak laporannya.
2: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kalimantan Timur resmi ditandai melalui pencanangan yang digelar di Oda Etam Kompleks Kantor Gubernur Kaltim pada Kamis tadi malam. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, yang hadir langsung dalam acara tersebut mengatakan, pencanangan ini menjadi bentuk kolaborasi BPS bersama Komisi 10 DPR RI, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026 di benua Etam. Pendataan yang telah dimulai sejak 15 Juni itu melibatkan lebih dari 3.000 petugas dan akan berlangsung hingga 31 Agustus mendatang.
3: Di Kalimantan Timur ini, kami sudah mengerahkan sekitar 3.000-an lebih petugas sensus ekonomi dan sudah mulai bergerak sejak tanggal 15 Juni 2026 dan akan berakhir di tanggal 31 Agustus 2026. Nanti dengan adanya sensus ekonomi ini tentunya akan menjadi pelita, menjadi kompas pembangunan untuk masa depan dari Provinsi Kalimantan Timur.
2: Amalia menjelaskan, sensus ekonomi dilakukan untuk mendata seluruh kegiatan usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan arah pembangunan ekonomi di Kaltim. Menyambut sensus ekonomi, Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifuddin pun mengajak masyarakat dan pelaku usaha memberikan data yang sebenarnya kepada petugas sensus. Sebab data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
4: Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sekarang para petugas sensus juga sudah dilatih. Mereka mulai bekerja dengan penuh semangat. Semoga didukung juga oleh masyarakat, oleh para pengusaha dengan memberikan informasi sejujur-jujurnya. Supaya nanti informasi yang ada itu kelak akan dimanfaatkan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih tepat guna, tepat sasaran bagi kepentingan ekonomi Kalimantan.
2: Masyarakat pun dinilai tidak perlu khawatir apabila didatangi oleh petugas sensus. Untuk menghindari modus kejahatan, pemerintah memastikan petugas sensus sudah dilengkapi dengan atribut resmi seperti rompi, ID card dengan barcode, dan surat tugas. Pemerintah juga memastikan setiap data yang diberikan kepada petugas akan dirahasiakan serta tidak berpengaruh terhadap penetapan pajak maupun bantuan sosial. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda Diti di Tarakan.
0: Terima kasih Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar, saat ini kita sedang bersama dengan Fadli ya, dari Banjarmasin. Halo Fadli.
1: Halo juga Diti, apa kabarnya?
0: Kabar kami di Kota Tarakan baik sekali, dan cuaca di Kota Tarakan lumayan panas ya. Bagaimana dengan Banjarmasin, Fadli?
1: Ya, Banjarmasin sore ini cuaca gerimis dan ya, mungkin agak sendu kayaknya nih.
0: Agak sendu Aditya. Ya. Oke, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini, Fadli?
1: Ya, ini terkait dengan virus tungro yang menjadi penyebab benih padi gagal, agak mengalami tantangan seperti itu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Diti, pendengar dan pemirsa. Virus tungro menjadi penyebab benih padi di Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito, Kuala. Nah, hal itu diketahui berdasarkan pantauan di lapangan para koordinator penyuluh pertanian lapangan. Berikut laporan Baihaki Suryani.
2: Penyakit tungro ini dibawa oleh virus
3: lain. Sebanyak 15 desa di Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito, Kuala rata-rata mengalami kerusakan pada benih padi akibat virus tungro. Dari jumlah satu desa mengalami kerusakan yang cukup parah, yakni Desa Anjir Muara Lama. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Barito, Kuala melalui penyuluh pertanian lapangan dengan cara memberikan bahan insektisida. Menurut keterangan dari Nur Ain Ujudia, selaku koordinator penyuluh pertanian Kecamatan Anjir Muara, penyakit tungro ini disebabkan oleh serangga wering hijau. Ia juga menghimbau agar petani serempak melakukan penyemprotan dan juga memusnahkan benih padi yang sudah terserang virus tungro.
2: Sementara petani kadang satu-satu mereka itu kada serempak mengendalikan. Nah, sehingga si virus ini kawa buka ke lain pan. Nah, buka ke sini karena kada serentak. Makanya kita mengadakan gerakan pengendalian itu supaya seluruh desa itu paling kada itu beberapa hamparan itu serentak mengendalikan.
3: Sebelumnya, Anan, petani Desa Anjir Muara Lama, belum mengetahui penyebab pastinya kerusakan benih padi mereka.
4: Benih ini kita nih kuning pang lagi nah.
5: Kuning lah.
4: Ini sudah berapa kali disemprot sudah. Penyebabnya kira penyakit kadar asam kawa. Tungannya tapi di sama itu ada juga bang udah beberapa kali beli disemprot. Mbak dipupuk jauh kayaknya lama-lama kuning lagi.
3: Dari keterangan koordinator penyuluh pertanian, ada beberapa petani yang fokus untuk mengendalikan virus tungro ini dengan cara melakukan penyemprotan menggunakan alat drone agar bisa menghasilkan benih padi meskipun dalam jumlah yang tidak banyak. Baihaki Suryani melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih, Fadli, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini, kita tutup dengan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar pemirsa, informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, Polresta Bulungan memastikan kebakaran gedung kompleks kantor Bupati Bulungan yang terjadi pada Mei lalu murni disebabkan konsleting listrik. Ramlan dari Kabupaten Bulungan melaporkan selengkapnya.
1: Langkah-langkah untuk bagaimana standar operasional pengamanan khususnya di fasilitas-fasilitas yang ada di pemerintah daerah perlu untuk kita lakukan evaluasi sekaligus juga.
2: Penyebab kebakaran gedung kantor Bupati Bulungan akhirnya terungkap. Hasil penyelidikan kepolisian memastikan kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dan tidak ditemukan unsur pidana maupun tindakan sabotase. Bupati Bulungan Syarwani mengapresiasi kerja Polda Kalimantan Utara dan Polresta Bulungan yang dinilai cepat, profesional, dan transparan dalam mengungkap penyebab kebakaran tersebut. Menurut Syarwani, hasil penyelidikan ini memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang sempat berkembang pasca kejadian. Ia menegaskan, pemerintah daerah menghormati seluruh proses hukum yang berjalan. Setelah hasil investigasi diumumkan, Pemkab Bulungan akan segera melakukan inventarisasi kerusakan dan menghitung total kerugian akibat kebakaran. Syarwani juga menekankan bahwa temuan korsleting listrik harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap instalasi listrik di setiap gedung pemerintah. Kedepan, Pemkab Bulungan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan bangunan, termasuk pemeriksaan instalasi listrik dan sarana pendukung keselamatan guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.
1: Langkah-langkah untuk bagaimana standar operasional pengamanan, khususnya di fasilitas-fasilitas yang ada di pemerintah daerah perlu untuk kita lakukan evaluasi sekaligus juga pemenuhan berbagai macam hal yang memang mengantisipasi potensi-potensi yang bisa muncul. Salah satunya adalah potensi yang berkaitan dengan musibah kebakaran ini.
2: Selain itu, masyarakat diimbau lebih peduli terhadap potensi bahaya kebakaran dengan menjaga lingkungan, mematuhi aturan keselamatan, serta segera melaporkan apabila menemukan potensi risiko kebakaran di sekitarnya. Dengan tuntasnya penyelidikan, Pemkab Bulungan kini bersiap memasuki tahap pemulihan melalui pendataan kerusakan, perhitungan kerugian, serta perbaikan fasilitas yang terdampak kebakaran. Data Newser Kabupaten Bulungan, Ramlan RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara Raya edisi Jumat 26 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Agung Bayu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara Raya.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Aturan akumulasi kartu kuning pada Piala Dunia 2026 akan mengalami perubahan. FIFA berencana merevisi aturan skorsing pemain akibat akumulasi kartu kuning selama turnamen berlangsung. Menurut laporan BBC, FIFA tengah menyiapkan skema baru yakni catatan kartu kuning akan dihapus pada dua momen berbeda. Pertama setelah fase grup selesai dan setelah babak perempat final. Pada edisi sebelumnya, termasuk Piala Dunia 2022, pemain yang menerima dua kartu kuning sejak fase grup hingga perempat final otomatis harus menjalani larangan bermain satu pertandingan. Seluruh akumulasi kartu kuning dari 5 laga pertama yakni 3 pertandingan fase grup, 1 laga babak 16 besar, dan 1 laga perempat final baru dihapus ketika tim berhasil melaju ke semifinal. Namun, format baru Piala Dunia 2026 yang akan diikuti 48 tim pembuat jumlah pertandingan bertambah. Untuk mencapai perempat final, tim kini harus memainkan 6 pertandingan. Hal ini dinilai membuat beban akumulasi kartu kuning semakin berat bagi para pemain. Dalam proses perumusan aturan baru, FIFA sempat mempertimbangkan dua opsi. Pertama, menaikkan batas akumulasi kartu kuning menjadi 3 sebelum terkena skorsing. Kedua, menambah jumlah titik penghapusan kartu kuning sebelum turnamen. Pada akhirnya, FIFA memilih mempertahankan batas 2 kartu kuning untuk skorsing, namun menambahkan 2 momen penghapusan akumulasi kartu. Jika aturan ini disetujui dalam rapat Dewan FIFA, maka pemain akan menghadapi skorsing jika menerima 2 kartu kuning dalam 3 pertandingan fase grup. Selain itu, pemain juga bisa terkena larangan bermain jika mengumpulkan 2 kartu kuning dalam rentang pertandingan dari babak 32 besar hingga perempat final. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara menjaga disiplin permainan dan mengurangi risiko pemain absen di laga-laga krusial akibat akumulasi kartu kuning.
2: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Demam Piala Dunia 2026 udah mulai kerasa. The Biggest Show on Earth balik lagi. Dan kali ini lagunya beda banget. FIFA baru aja ngerilis single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Judulnya Lighter. Lagu ini kolaborasi epik antara penyanyi country Amerika Serikat Jelly Roll dan bintang Meksiko Karin Leon, diproduseri sama Sirkut. Lighter ngebawa vibe yang uplifting banget loh, merayakan keberagaman di tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Sesuai motonya, inclusion, lagu ini gabungin genre country, Latin, dan pop yang bikin semangat. Ini baru pemanasan, masih bakal banyak soundtrack keren lainnya yang bakal nemenin perjalanan 48 negara menuju tahta juara di Amerika Utara.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kodek, Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Aguy, Amang.
1: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Ba. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguy, Amang, Lai, kini, Ba. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah segar juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Pendengar RRI program Satukan Informasi dan Inspirasi di Day Jauh Daun fiturin dengan Astrid, semua karena Allah. Voice of Islami akan hadir menemani Anda dan juga akan ada pengajian Al-Quran dengan surah An-Naba dari Muzammil Hasbalah. Pendengar, sebelum dikumandangkan azan maghrib yang akan dikumandangkan pada menit ke-25 meninggalkan jam 6 untuk sore hari ini, tetap bersama kami di Voice of Islami.

আবু হানিফা। আবু হানিফা sangat menyukai ilmu. Beliau berenang di lautan ilmu, bertarung dengan gelombang masalah, dan menyelami kedalaman ilmu hingga menggapai mutiaranya. Harinya selalu disibukkan oleh ilmu. Beliau banyak berkelana untuk mencari ilmu dan menjumpai para pakar ilmu di setiap tempat, sehingga beliau menjadi bintang di bidang fikih pada zamannya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku masuk ke kota Kufah dan bertanya kepada penduduknya tentang siapa orang yang paling memahami ilmu fikih. Maka penduduk menjawabnya, dia adalah Abu Hanifah. Lalu aku bertanya tentang siapa orang yang paling zuhud di kota Kufah. Dan aku diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Kemudian aku bertanya lagi tentang orang yang paling waro'. Maka aku pun diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah." Dalam berdagang, Abu Hanifah memiliki seorang sahabat bernama Hafiz bin Abdurrahman. Pada suatu waktu, beliau pernah menitipkan barang dagangannya kepada Hafiz. Dan Abu Hanifah memberitahukan bahwa pada beberapa pakaiannya terdapat cacat. Maka beliau berpesan kepada Hafiz, agar Hafiz memberitahu kepada para pembeli tentang cacat tersebut. Lalu Hafiz menjual seluruh pakaiannya dan lupa menjelaskan kepada para pembeli tentang cacat yang terdapat pada beberapa pakaian. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu, sementara beliau tidak mengenal orang-orang yang telah membeli pakaian yang ada cacatnya, maka beliau menyedekahkan seluruh hasil penjualan pakaian tersebut dan tidak mengambil keuntungan sedikit pun.

Balasan bagi orang yang dermawan. Suatu hari, Imam Abdullah bin Ja'far memasuki sebuah perkebunan kurma. Di sana, beliau melihat seorang budak kecil berkulit hitam sedang menjaga kebun tersebut. Di tangan budak itu ada beberapa potong roti. Beberapa saat kemudian, tampak seekor anjing memasuki kebun tersebut. Sang budak memberikan sepotong roti kepada anjing itu. Anjing itu kemudian memakan roti tersebut. Budak itu lalu memberikan dua potong roti lagi. Dan anjing itu pun memakannya tanpa sisa. Beliau kemudian menghampiri budak tersebut seraya bertanya karena penasaran. "Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa?" "Tiga potong roti ini," jawab budak itu. Beliau kembali bertanya, "Mengapa engkau lebih mendahulukan anjing itu ketimbang dirimu sendiri? Mengapa engkau memberikan semua rotimu kepada anjing itu?" Budak itu berkata, "Di daerah ini tidak ada anjing. Anjing ini pasti datang dari tempat yang jauh. Dia tentu sangat lapar. Aku tidak mau dia kelaparan sedangkan aku kenyang." Beliau bertanya, "Lalu, apa yang akan engkau makan hari ini?" "Hari ini, aku akan berpuasa," jawab budak itu. "Budak kecil ini lebih dermawan dariku," pikir Abdullah bin Ja'far. Beliau kemudian membeli perkebunan kurma tersebut beserta budak kecil yang menjaganya. Kemudian, beliau membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan rukuk? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari rukuk, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

pemimpin yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah." Urwah bin Zubair radhiyallahu an berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian.' Umar menjawab, 'Mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk, dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya.' Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

Salah satu tokoh muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya, yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali, ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."

Khattab radhiyallahu an berjalan melewati sebuah gang di Madinah. Kemudian beliau melihat seorang anak kecil sedang bermain-main dengan burung pipit yang ada di genggamannya. Karena merasa iba, akhirnya beliau membeli burung itu dari anak kecil tersebut, lalu melepaskannya. Tak kala beliau wafat, banyak orang yang bermimpi bertemu dengan beliau. Lalu mereka bertanya kepada Umar, "Apa yang telah Allah perlakukan terhadap dirimu?" Beliau menjawab, "Alhamdulillah, Allah telah mengampuni segala dosa-dosaku." Mereka kembali bertanya, "Dengan sebab apa? Apakah karena kedermawananmu, keadilanmu, atau karena sikap zuhudmu?" Umar menjawab, "Tatkala aku wafat dan kalian telah menguburkanku, saat itu datang kepadaku dua malaikat yang sangat menakutkan. Ketika kedua malaikat tersebut hendak bertanya kepadaku, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa yang berseru, 'Biarkanlah hambaku ini, jangan kalian menanyainya dan menakut-nakutinya. Sesungguhnya aku telah merahmatinya dan mengampuni segala dosa-dosanya karena sewaktu di dunia dia pernah berlaku kasih sayang kepada seekor burung pipit. Karena itulah, maka sekarang aku pun berlaku kasih sayang kepadanya.'"

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Pendengar RRI program Satu Tarakan dari miliknya Karina Salim yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI program Satu Tarakan. Baiklah pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan lagu dan untuk hari ini ya, yang pasti tetap bersama kami di 97,9 MHz. Lagu-lagu yang akan menemani malam hari Anda untuk saat ini dan yang pasti bisa menemani istirahat malam Anda, menemani rasa capek Anda, juga menemani mungkin masa-masa sulit Anda. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan lagu hits Indonesia. Waduh. Oke deh, untuk pendengar dari miliknya Eklat Story, sudahkah

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Kabar kurang menyenangkan datang bagi para supporter yang berencana mendukung tim kesayangannya di Piala Dunia 2026. Fans atau pendukung timnas Inggris, Brazil, Prancis, dan Norwegia secara resmi dilarang berjalan kaki menuju Stadion MetLife New Jersey. Stadion berkapasitas 82.500 penonton ini dijadwalkan menggelar 8 pertandingan, termasuk final Piala Dunia 2026. Namun, aturan ketat negara bagian New Jersey memastikan tidak ada akses bagi pejalan kaki menuju stadion. Masalah utama Stadion MetLife adalah lokasinya yang sangat terisolasi. Stadion ini dikelilingi oleh hamparan parkir luas dan jaringan jalan tol yang rumit. Berdasarkan Undang-Undang New Jersey, warga dilarang keras berjalan di bahu jalan raya atau jalan tol. Juru bicara kepolisian negara bagian New Jersey, Charles Merchant, menegaskan aturan ini demi keselamatan seluruh pengunjung Piala Dunia. Meski polisi menyatakan fokus utama adalah keselamatan dan bukan pemberian sanksi tilang, aturan ini tetap menutup celah bagi fans yang ingin berhemat dengan berjalan kaki. Larangan jalan kaki ini kian menyesakkan bagi fans karena meroketnya tarif transportasi umum. Pasalnya, akses kendaraan pribadi dibatasi dan jalan kaki dilarang. Fans hanya memiliki opsi bus atau kereta api dari New York City. Namun, harganya bikin geleng-geleng kepala. Tiket kereta api pulang pergi dari Penn Station New York dibanderol sekitar 2,2 juta rupiah. Sementara, tarif perjalanan bus menuju stadion mencapai 1,2 juta rupiah. Informasinya, mahalnya tarif ini dipicu oleh perselisihan antara Gubernur New Jersey Mikey Sherrill dengan pihak FIFA. Sherrill mengecam FIFA yang dianggap lepas tangan soal biaya transportasi, di mana menurutnya FIFA harusnya memberikan $0 untuk transportasi supporter. Pengoperasian ini hanya memakan biaya $48 juta. Sementara FIFA diprediksi meraup keuntungan $11 miliar dari turnamen ini. Di sisi lain, FIFA melalui Chief Event Operation Officer, Heimo Shiriji, membalas bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan komite tuan rumah sejak 2018 untuk menciptakan rencana transportasi massal yang efisien dan meminimalkan kemacetan. Bagi para supporter, Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat tampaknya tidak hanya akan menguras emosi di lapangan, tapi juga menguras kantong lebih dalam hanya untuk sekedar sampai ke stadion.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, gak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa gak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Timnas Portugal kembali menarik perhatian publik jelang Piala Dunia 2026. Dengan catatan yang mengesankan selama fase kualifikasi dan deretan pemain bertalenta, Portugal diperkirakan menjadi salah satu kontestan utama dalam turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di bawah kepemimpinan pelatih Roberto Martinez, Seleco das Cuenas menunjukkan performa yang sangat mengesankan, tentunya meningkatkan harapan para penggemar. Kombinasi antara pengalaman pemain senior dan potensi talenta muda memberikan janji akan penampilan yang menarik dan kompetitif di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Semangat juang makin menguat dengan kehadiran mega bintang Cristiano Ronaldo. Dengan memastikan edisi 2006 ini adalah Piala Dunia terakhir yang akan diikutinya, bintang dari Al Nassr itu bertekad untuk melengkapi koleksi gelar juara dengan yang saat ini masih kosong dalam daftar prestasinya. Kondisi ini tentunya menambah semangat bagi rekan-rekan satu timnya. Bruno Fernandes pun menyatakan tekadnya agar Portugal dapat meraih gelar juara sebagai bentuk penghormatan kepada Cristiano Ronaldo. Portugal memulai langkahnya untuk meraih Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi UEFA. Dalam penyisian ini, peserta dibagi dalam 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 negara. Tim yang menduduki peringkat pertama akan lolos secara otomatis ke turnamen utama. Seleco das Cuenas tergabung dalam grup F dan berhasil meraih posisi teratas dengan total 13 poin. Mereka unggul 3 poin dari rival terdekat, yaitu Republik Irlandia. Portugal telah mengikuti 8 edisi Piala Dunia dengan prestasi terbaik mereka mencapai semifinal. Prestasi luar biasa itu diraih pada Piala Dunia 1966 di Inggris. Seleco das Cuenas merebut posisi ketiga di bawah arahan legenda sepak bola Eus Bio. Di Piala Dunia 2006 yang diadakan di Jerman, Portugal kembali melaju ke semifinal. Tapi harus menerima kenyataan pahit dengan finish di urutan keempat setelah mengalami kekalahan dari Jerman. Sementara itu, pada Piala Dunia 2022 di Qatar, langkah Portugal terhenti di perempat final setelah secara mengejutkan kalah 0-1 dari Maroko yang mengakhiri harapan mereka meraih gelar juara. Secara keseluruhan, Portugal telah menunjukkan kemampuan yang kuat untuk bersaing di tingkat tertinggi dalam turnamen bergengsi ini. Meskipun demikian, gelar juara Piala Dunia tetap menjadi impian yang hingga kini belum dapat diwujudkan.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persitao. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
1: Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi. Lagu dari miliknya Fade to Black, dia yang bertahan, lagu yang populer di tahun 2021, ada recycle ulangnya juga untuk saat ini ya pendengar, dan sudah menemani Anda untuk malam hari ini di lembar ke-26 Juni 2026. Wow, ini tanggalnya tanggal cantik ya pendengar ya, 26 06 2000.

0: 26. Wah, siapa yang lagi nikah di tahun ini, di tanggal ini, tanggal cantik, atau yang lagi berulang tahun juga di tanggal ini, tanggal cantik ini ya pendengar ya, kayaknya seru aja gitu. Baiklah pendengar RRI Program 1 Tarakan, dimanapun Anda berada untuk hari ini, sesaat lagi akan dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Tarakan dan sekitarnya itu pada menit ke-40 meninggalkan jam 7 untuk malam hari ini. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.
1: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Demam Piala Dunia 2026 udah mulai kerasa. The Biggest Show on Earth balik lagi, dan kali ini lagunya beda banget. FIFA baru aja ngerilis single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Judulnya Lighter. Lagu ini kolaborasi epik antara penyanyi country Amerika Serikat Jelly Roll dan bintang Meksiko Karin Leon, diproduseri sama Circuit. Lighter ngebawa vibe yang uplifting banget loh, merayakan keberagaman di tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Sesuai motonya, inclusion, lagu ini gabungin genre country, latin, dan pop yang bikin semangat. Ini baru pemanasan, masih bakal banyak soundtrack keren lainnya yang bakal nemenin perjalanan 48 negara menuju tahta juara di Amerika Utara.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Pendengar RRI program Satu Tarakan dimanapun Anda berada, tepat di jam 8 malam nanti kita akan bergabung bersama RRI program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dan akhirnya saya Diti Anggraeni pamit dari ruang dengar Anda dimanapun Anda berada untuk hari ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi, tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930, Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus, ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang gak pernah padam sampai sekarang.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Baik pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti warta berita siaran sentral Pro 3 Jakarta.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain

0: Juni 2026 bersama saya Fajar Dukoho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B GCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Kenapa kita tidak punya, kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih, kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Wiyarto mengatakan tujuan acara konferensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri dan masyarakat sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
2: Konvensi dihadiri oleh 2.400 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Kabinet Wiraputi. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.

0: Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbayasa Dewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Oh, kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah di sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang melakukan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju kalau nggak benar boleh tetap aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
0: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.

0: Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Kesnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
2: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita punya sebuah panggilan satu jurnalis dan terkait dengan perlindungan

0: atas tahun 2025 atau yang disebut sebagai PT Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
1: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan. Tapi tidak akun anak yang sudah dilaporkan.

0: sini antaranya terutama untuk KPP Mas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan bagaimana itu juga memaksa pada global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
1: Lebih lanjut diungkapkan di Rutan KB Nangkala, Benny Siga Butar Butaro, bahwa pameran foto perisai tuna

0: sua sihombi roti daerah ini terus mengudara untuk Indonesia.
1: Inspirasi juga dari negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
0: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gutom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
2: Waktu itu kami yakin bahwa PT DSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
3: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Padjar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
4: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tebindo, dan PT Dunia Pangandosen?
5: Setahu saya itu belum dibayarkan.
4: Belum dibayarkan maksudnya seperti bayar saudara
5: sebelum lunas? Sebelum lunas, 122 miliar belum lunas.
3: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
6: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
7: DSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKP itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
6: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
7: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
3: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
8: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pangbudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya, langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
9: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
8: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan kabilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian SDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
10: Pendekatan UEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
8: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
12: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nasiro Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan kruso atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
13: Beberapa yang berstruktur, kalau umrah wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya. Karena memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya. Jadi dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau bersama sendiri.
12: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murur sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 dari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adatu Udara Lain. Ain.
14: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
15: Pada hari keberapa bu atau bagaimana?
16: Tanggal 28 Mei.
15: Oh, sudah sampai sana?
16: Sudah mau.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian.

0: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soleto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
2: Nah, ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
1: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
3: Pada pertandingan berikutnya melawan Brazil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam mendengar kembali menjumpai Anda pada tarakan malam hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, di antaranya akan kami hadirkan untuk malam hari ini, yaitu Mimbar Agama Katolik, dilanjutkan dengan mini drama serta ngobras, ngobrol bareng.

Untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu buah mimbar agama Katolik dengan tema kerendahan hati mendatangkan berkat oleh Mariam Ustadz Esaki. Selamat mendengarkan.

Selamat malam para sahabat dan para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia Pro 1 Tarakan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam acara siaran Mimbar Agama Katolik, sebuah acara yang senantiasa memberikan pewartaan firman Tuhan yang menyegarkan setiap hati dan jiwa kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat bacaan dan renungan pada malam hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan renungan yang akan dibawakan oleh saya, Mariam Usad, penyuluh agama Katolik dari Paroki Santo Yosef Pekerja Juwata Permai, Kota Tarakan. Bersama dengan kru Radio Republik Indonesia Pro 1 Tarakan, saya menyapa saudara-saudari, para pendengar, pecinta Radio Republik Indonesia dengan tema kerendahan hati mendatangkan berkat. Saudara-saudari, para pendengar dan pecinta siaran Mimbar Agama Katolik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini, saya mau mengajak kita untuk datang kepada Yesus dan mendengarkan serta merenungkan firman-Nya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengawali acara siaran Mimbar Agama Katolik ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, sumber segala kasih, hidup dan kehidupan kami, kami persembahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami datang untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau, karena Engkau telah memperkenankan kami untuk ambil bagian dalam pewartaan sabdamu. Kami datang hendak bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena telah memperkenankan kami untuk melaksanakan rangkaian kegiatan dan acara kami malam hari ini. Kami mohon hadirlah bersama kami dalam sepanjang rangkaian malam hari ini,

Berkati kami semua, para kru RRI Pro 1 Tarakan yang bertugas. Kami mohon berkati juga para saudara-saudari pendengar setia RRI Pro 1 Tarakan yang berbahagia malam hari ini. Berikanlah kepada kami semua kesehatan jiwa maupun raga, agar kami dapat melaksanakan setiap tugas dan pelayanan kami seturut yang Engkau kehendaki. Berkati juga saudara-saudari kami yang sedang terbaring di rumah sakit, yang saat ini ya Tuhan mengharapkan pertolongan-Mu, penyembuhan hanya daripada-Mu. Ulurkanlah berkat-Mu lewat tim medis, para perawat dan para dokter, dan siapa saja dengan cara mereka untuk memberikan pelayanan kepada saudara-saudari kami yang sedang sakit, baik karena fisik, karena suatu penyakit, atau bahkan karena luka batin. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan, Allah kami, menyembuhkan mereka. Bapa yang Maha Kasih, inilah doa serta harapan kami yang kami mohonkan kepada-Mu dengan perantaraan Putra-Mu Yesus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mendengarkan lagu pengantar bacaan yang berjudul Yesus Telah Bersabda.

Saudara-saudari para pendengar terkasih, setelah kita dihantarkan oleh lagu pengantar firman Tuhan, maka marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai 4. Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai 4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil Matius yang baru saja kita dengarkan pada malam hari ini, mau mengisahkan seorang penderita kusta yang datang kepada Yesus. Ia datang dengan tidak kesombongan, dan dia juga datang tidak dengan tuntutan, melainkan dengan kerendahan hati dan iman yang mendalam. Ia datang di hadapan Yesus, berlutut di hadapannya, dan ia pun berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Kalimat ini sangat singkat, namun mengandung iman yang luar biasa. Orang kusta itu tidak meragukan kuasa Yesus. Dia yakin bahwa Yesus mampu menyembuhkannya. Saudara-saudari yang terkasih, dari kalimat "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku," ada beberapa ungkapan iman dan penyerahan diri yang dapat kita ambil dari seorang penderita kusta yang datang kepada Yesus. Kata "Tuan" menunjukkan pengakuan seorang tersebut akan otoritas, kuasa, dan keagungan Tuhan. "Tuan" menunjukkan rasa hormat. "Jika Tuan mau," bukan berarti ia ragu, melainkan sebuah bentuk kerendahan hati dan penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah. Kalimat "jika Tuan mau" menunjukkan bahwa si kusta ini percaya penuh pada kuasa Yesus. Dia percaya secara penuh. Namun dia juga membiarkan Yesus sendiri yang memutuskan yang terbaik bagi dirinya. Dalam kalimat "dia mentahirkan aku" memiliki arti membersihkan, menyucikan, dan menyembuhkan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam konteks saat ini, penderita kusta dianggap najis secara agama dan mereka dikucilkan dari tengah-tengah masyarakat. Jadi ia tidak hanya ingin disembuhkan secara fisik, tetapi ia juga ingin dipulihkan martabat dan kehidupannya, agar ia bisa diterima kembali di tengah masyarakat. Maka, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Dalam kalimat ini mempunyai maksud bahwa si kusta memohon belas kasihan sambil menyerahkan seluruh hidup dan kesembuhannya sepenuh secara total dalam tangan dan kasih Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan,
Pada zaman Yesus, penyakit kusta bukan hanya membuat seseorang menderita secara fisik, tetapi juga menyebabkan ia dikucilkan dari kehidupan sosial dan keagamaan. Orang kusta dianggap najis dan tidak layak bergaul dengan masyarakat. Namun di tengah penderitaan dan penolakannya, orang kusta ini tetap memiliki harapan. Ia datang dan berani mendekati Yesus karena ia percaya bahwa kasih Allah lebih besar daripada segala keterbatasan dan kekurangannya. Sikap orang kusta ini mau mengajarkan kepada kita bahwa iman sejati bukanlah memaksa Tuhan mengikuti kehendak kita, melainkan kita diharapkan lebih percaya bahwa Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Orang kusta ini tidak berkata, ia tidak meminta dengan paksa. Ia tidak berkata, Tuhan sembuhkanlah aku sekarang juga. Ia tidak berkata secara kasar, tetapi ia berkata, jika Tuhan mau. Kata jika Tuhan mau mengandung arti bahwa si penderita kusta ini tidak menuntut apapun pada Tuhan. Namun ia lebih berpasrah, berpengharapan akan belas kasih Allah itu datang padanya dengan sendirinya, tidak harus dengan dipaksa. Sehingga mujizat itu pun terjadi. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari pendengar yang terkasih, seringkali dalam kehidupan kita saat ini, kita datang kepada Tuhan dengan daftar permohonan yang sangat panjang. Kita ingin semua masalah kita segera terselesaikan. Kita datang memohon penyakit kita segera disembuhkan. Pekerjaan-pekerjaan yang kita harapkan segera berhasil. Bahkan kita menginginkan keluarga kita, sanak saudara kita, bahkan anak-anak kita banyak yang berubah dari hal-hal yang buruk yang mereka lakukan. Ada banyak hal yang kita inginkan ketika doa kita belum terjawab. Bahkan seringkali ketika doa-doa kita belum dijamah oleh Tuhan, belum sesuai harapan kita, kita balik marah kepada Tuhan, kita balik kecewa, bahkan kita meninggalkan Tuhan, kita meninggalkan hari Minggu kita meninggalkan ibadah kita. Saudara-saudari terkasih, para pendengar yang terkasih di dalam Tuhan, Injil hari ini mau mengajak kita untuk memiliki iman yang dewasa. Percaya akan kuasa Tuhan sekaligus berserah diri kepada kehendak-Nya. Dalam firman yang baru saja kita dengarkan, jawaban Yesus dan tindakannya, Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Yesus tidak hanya berbicara, dia tidak hanya berkata-kata, tetapi ia melakukan sesuatu terhadap orang kusta itu. Ia menjamah orang yang selama ini jauhi oleh masyarakat. Dia menjamah orang kusta itu yang ditolak oleh masyarakat selama ini, yang dikucilkan, yang diusir dari desa dan perkampungannya, bahkan dibiarkan terlantar di tengah jalan. Sentuhan Yesus itu menjadi tanda kasih Allah yang menerima, memulihkan dan mengangkat martabat manusia. Jamahan Yesus ini mau mengajak kita agar kita pun memiliki rasa kepedulian terhadap sesama kita di zaman-zaman modern ini. Di mana kita sebagai manusia saat ini sudah kehilangan rasa hormat, rasa peduli, rasa empati kepada sesama kita, terlebih mereka yang menderita. Hari ini kita diundang, kita diingatkan, kita diajak oleh Yesus untuk datang kepada-Nya dengan kerendahan hati. Ia tidak mau
orang yang datang dengan hati yang hancur. Ia tidak menolak mereka yang datang dengan membawa berbagai persoalan hidup. Namun, Yesus mau menjamah dan menerima bahkan memulih mereka. Saat ini, saudara-saudari yang terkasih, bagi kita semua sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang sudah mengalami pembaptisan bersama Tuhan, kita diajak untuk bisa merasakan penderitaan, kekecewaan, kesulitan yang dialami oleh saudara-saudari kita. Mari kita membawa mereka di dalam doa-doa kita, mengajak mereka untuk mengalami sukacita bahkan berkat Allah lewat sakramen tobat, sakramen ekaristi, dan juga dalam kehidupan iman kita sehari-hari. Malam hari ini saya mau mengajak kita untuk merefleksikan dalam diri kita secara pribadi masing-masing. Apakah saya sungguh percaya bahwa Tuhan mampu mengubah hidup saya? Penyakit kusta apakah yang masih saya simpan dalam diri saya sampai saat ini? Apakah saya sudah menyerahkan hidup saya kepada kehendak Tuhan dengan penuh iman seperti orang kusta tadi? Atau apakah saya berani menjadi tangan kasih Tuhan bagi mereka yang tersingkir dan menderita di sekitar saya? Saudara-saudari yang terkasih, pesan Injil firman yang kita dengarkan malam hari ini, iman sejati lahir dari kerendahan hati dan penyerahan diri kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan saya. Tuhan tidak tinggal diam. Ia melihat hati kita, ia menjamah luka-luka kita, dan memulihkan kita menurut waktu dan kehendaknya yang sempurna. Dalam kisah ini, kita diajak untuk merenungkan kondisi batin kita. Seringkali kita mengidap kusta rohani, berdosa, rasa bersalah, kebencian, atau luka masa lalu yang membuat kita merasa najis, merasa terasing dan tidak layak di hadapan Tuhan. Malam hari ini, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya dengan kerendahan hati yang sama seperti orang kusta itu. Jangan takut, ulurkan tanganmu. Yesus selalu siap menjamah bagian-bagian yang paling rapuh dan kelam dalam kehidupan kita. Ia datang membawa pemulihan bagi kita. Saudara-saudari pendengar yang terkasih di mana saja berada, kita telah mendengar dan merenungkan firman Tuhan, maka sesaat lagi kita akan mengakhiri rangkaian kegiatan malam hari ini. Sebelum mengakhirinya, mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur karena Engkau telah menjaga dan memelihara kami sepanjang hari ini. Malam hari ini kami datang dan bersyukur karena Engkau telah menyertai kami dalam pelayanan kami malam ini. Berkatilah kami dan para kru RRI Pro 1 Tarakan yang sedang bertugas malam hari ini. Dengarkanlah doa dan permohonan kami. Ampuni setiap kata dan perkataan kami yang mungkin menyakiti hati Dikau. Kami serahkan sanak saudara-saudari kami yang terkucilkan, yang terabaikan, yang dijauhi oleh masyarakat. Hadirlah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah mereka, melalui siapa saja yang punya hati, yang punya kepedulian untuk menjamah mereka yang saat ini terlantar, yang diabaikan, yang dibuang oleh masyarakat. Mampukanlah mereka kembali untuk menjadi manusia yang baik di hadapan-Mu. Kami serahkan juga sanak saudara kami yang sedang menderita sakit,
yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Berikanlah keselamatan dan kesehatan bagi mereka, baik jiwa maupun raga mereka, untuk mengalami kesembuhan dan kepulihan daripada-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami serahkan semua doa harapan kami yang mungkin tidak kami sampaikan lewat perkataan kami, namun Engkau Tuhan Allah kami yang mengetahui isi hati kami. Engkau sendiri dapat menjamahnya dan dapat mengabulkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini ya Tuhan kami serahkan kepada-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara, saudari, para pendengar dan pecinta acara siaran Mimbar Agama Katolik, kita baru saja mendengar siaran Mimbar Agama Katolik bersama dengan saya Mariam Usad, penyuluh agama Katolik Kota Tarakan, beserta tim siaran Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini. Mau mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari, para pendengar, dan pecinta siaran Mimbar Agama Katolik di mana saja Anda berada. Sampai berjumpa kembali dalam acara siaran Mimbar Agama Katolik edisi selanjutnya. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan Bunda Maria mendoakan kita semua. Amin. Kita tutup rangkaian kegiatan malam hari ini dengan lagu penutup yang berjudul Bunda Penolong Abadi.

Iya, satu buah mimbar agama Katolik dengan tema kerendahan hati mendatangkan berkat oleh Mare Musat. Dengar, baru saja kita dengarkan bersama, dan selanjutnya akan kami hadirkan satu buah drama radio yang diproduksi oleh RRI Padang dengan judul Rezeki Tak Pernah Salah Alamat. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum Pak Alim.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak masih di rumah sakit?
1: Iya.
0: Alhamdulillah Pak, semoga lancar ya Pak lahiran istrinya.
1: Iya, istri saya lagi proses melahirkan.
0: Pak Alim, ini ada titipan bantuan dari rekan-rekan sepangkalan dan perusahaan.
1: Loh, bantuan apa ini?
0: BPJS istri sudah ditanggung perusahaan Pak. Terus ada santunan juga sebesar 5 juta rupiah.
1: 5 juta? Dari siapa?
0: Dari seorang pengusaha di Batam, Pak. Katanya beliau pernah ditolong Pak Alim waktu diantar kemarin, tapi buru-buru ke bandara sampai lupa bayar, Pak.
1: Saya cuma mengantar beliau.
0: Katanya Bapak sudah menolongnya di saat paling penting dalam hidupnya. Beliau ingin silaturahim lewat telepon. Nomor Pak Alim sudah kami teruskan ya, Pak.
1: Oh, alhamdulillah.

0: Lim, dari pagi belum dapat.
1: Belum, Bang. Mungkin belum rezeki.
0: Istri kan udah dekat lahiran.
1: Iya. Mudah-mudahan hari ini ada lebih. Alhamdulillah, dapat juga. Oke.

0: Aduh, kontrak kerjasama ini penting sekali.
1: Tenang, Pak. Berdoa saja semoga lancar setiba di bandara.
0: Terima kasih, Pak.
1: Pak. Duh, si Bapak. Saking buru-buru dia lupa bayar. Sudahlah. Kasihan si Bapak itu. Mungkin dia akan kehilangan waktu terbaiknya kalau tidak datang hari ini.

0: Selamat ya Pak Samsul, kerjasamanya resmi kita jalankan. Ya, semoga ini akan menjadi bisnis tersukses kita ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Terima kasih.

0: mitra Anda ojek online. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?
1: Saya ingin mencari driver bernama Pak Alim. Saya punya utang ke beliau dan ingin menyampaikan rasa terima kasih pada beliau.

mungkin terlupakan manusia, tetapi tidak pernah luput dari Tuhan. Rezeki Tak Pernah Salah Alamat, karya Nur Ansyah Banggai, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Pak Alim, Rasman Saleh sebagai Pak Samsul, Indah Mulyati Mahmud sebagai petugas ojol, Bakri Potabuga sebagai teman ojol, dan pengusaha diperankan Yayan Jafar. Sampai jumpa di kisah lainnya.

Terima kasih mendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah drama radio yang diproduksi oleh RRI Padang dengan judul Rezeki Tak Pernah Salah Alamat telah berlalu dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya akan kami ajakkan untuk mengikuti Ngobras, ngobrol bareng nuansa daerah Sunda bersama dengan Teh Lina. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng wengi, wilujeng patepang dangu desa ring simkuring telina. Di acara ngobras ngobrol bareng nuangsa daerah Sunda nu disiarkeun ti Jalan Sungai Mahakam nomor 10 Kampung Opat Tarakan Timur. Digelombangkeun ti 87.8 MHz Radio RRI Kota Tarakan. Ka saderek-saderek kaum bangun aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan, tiasa buka channel YouTube. Channel YouTube na ngobras, ngobrol bareng nuangsa daerah Sunda RRI Tarakan. Tiasa oge muka Pro 1, tiasa oge buka channel official, tiasa oge muka radio 979 MHz. Ka para saderek warga nu di Kota Tarakan, wargi-wargi nu di luar Kota Tarakan oge, tehlina tehilap kangge sesepuhnya urang tehnya. Sanajan ieu teh tepang-tepang sareng sesepuh teh teu sabara sasinya urang teh teu aya panguyuban teh, teu aya pasamuan, tos lami ieu nya. Kawitna teh sabuhi-suhi sasasi sakali ieu teh pasamuan teh tina pasundan, tapi ayeuna teh teu acan aya tos dugi ka tilu sasi pangintan ieu teh nya palawargi sadayana nu aya di Kota Tarakan, panguyuban Kota Tarakan anu di ieu ku Padeden Rahayunya. Tos lami ieu teh Padeden teh teu aya panguyuban deui kitu kumaha nya. Ka Kang Soni nu aya di penasehat di Pasundan kumaha tah kerahkeun deui atuh Pasundan teh bade ngiringan pawe ya dina sasi ieu teh jungjulung tujuh kitu pangintenna nya. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan penasehat di Pasundan kumaha tah kerahkeun deui atuh Kota Tarakan Pasundan teh bade ngiringan pawe ya dina sasi ieu teh
1: urang puterkeun heula lagu we nya ku Pamukalawang nya eta
0: saderek-saderek
1: laguna Kang Bayu tidur sumbang
0: sarang wargi-wargi
1: dordar nya Kang Bayu bi sapada saneuteun nya ka palawargi sadayana di Kota Tarakan mangga urang dangukeun ku sami-sami nya.

Alhamdulillahnya lagu Pambuka Lawang kantos diputerkeun. Dordar cenanya tetekan gini sok dordar wae tahnya. Tidul sumbang judulna teh dordar anu disungkeun ku Teh Ani ngechat ka Teh Lina nyungkeun lagu dordar tidul sumbang. Mugi-mugi nya ari saleres naman teh dordar pangintannya aman-aman wae. Da eta mah lagu pangintan. Ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan. Oh hilap Teh Lina teh nya. Bilih bade nelepon ka 0821-5320-8845 nya. Ka Radio RRI. Ka Teh Lina mangga ka 0853-8845 8-2-5-5-2 tuh jadi ki. Ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan atuh ka Neng Damayanti nu aya di Tanjung Selornya ka sareng mamana Teh Neneng kumaha damang. Mugi-mugi dina denget ieu nuju dara ramang sadayana nya nu bade ngawitan deui urang teh bade patepung deui sareng sasi memperingati jungjulung tujuh nya jungjulu tujuh kota Tarakan dina kaping aya nama diundurkeun saurna teh di kaping opat jungjulung tujuh tuh jungjulung tujuh kesenian-kesenian bilih aya nu bade ngiringan pawe ngiringan kesenian atau ngiringan rias mobil mangga ya ka panguyuban Pasundan diantos taku Pak Edi ka Kang Deden Rahayu sareng ka Kang Sony saurna teh bilih bade ngiringan kantun ngisi permolir angkat di gedung gadisnya nepangan Pak Edi punten ya ka Pak Deden teu acan aya ieu teh ti urang teh ti Pasundan teh tengah kamar teh kelarasan abdi nu diundang teh mugi-mugi Pak Deden ge singa responnya Pak Deden piraku setahun sekali urang teu ngiringan ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan atau ka Cep Bayu ka ieu teh hilap ka Neng Amel anu aya di Karanganyar sareng Tasrina teh hilap oge kane Kang Jamal atau Kang Alek nu di anam 13 sareng Kang Jajangna ka Haji Samsiah nu di Intraka sareng Kang Hendina nya mugi-mugi sing dara ramang urang teh atos lami teh patepangnya duh gara-gara teh sering teh ieu panguyubanana nya Teh Sri tah Teh Sri kumaha damang Teh Sri sareng mamahna teh ilap Teh Lina bilih aya nu bade ngiringan jaipongan atau naon mangga ku Teh Lina diantosan kangge urang tampil di lapangan Payuneun Tarakan Plaza nya kanu gaduh putra mangga dongkap ka Teh Ani uang dilatih jaiponganana ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan Teh Lina teh ilap bilih oyong nu bade ngiringan tampil atau ngamariahkeun jungjulungan jungjulung tujuh kota Tarakan mangga diantosan kantun dalalap tarwainya di gedung gadis ngan nepungan ka Ibu Agustin atau ka Bapak Edi ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan kalarasan Teh Lina teh ieu teh edisi kaping 26 sasi 5 direncangan ku Kang Kumbang Tua sareng Kang Bayu ieu teh nya janten tiluan kru-kru Radio RRI Kota Tarakan upami tacan aya nu nelepon uang lagu deui nya teu nya kangge tadi teh Neng Damayanti nu Tanjung Selor nyungkeun lagu naon bae cenah teh pangmuterkeun uang pangmilarianken nya kangge Neng Damayanti nu di Tanjung Selor nya eta laguna supados rame uang jang we lah Cep Bayu uang puterkeun laguna teh jang nya kangge Neng Damayanti kantun ngadangukeun.

0: Aduh, lagu nu nembe diputerkeun teh. Mugi-mugi sing kahartosna Kang Asep. Kangge Kang Asep tumarima punten ye. Tumarima kanunaon wae nya. Aduh. Tadi teh hartosna tuh nampi pisan jam menerima itu lagu tuh, menerima apa adanya dengan keadaan. Aduh punten aya telepon ulah sakedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melu jeng wengi.
1: Iya.
0: Kumaha teteh?
1: Karantina.
0: Aduh iya tat nomorna bentan jantan teh hafal abdi teh Haji. Sumuhun. Sareng pribada, sareng tungkuring. Kumaha teh? Mohon, aduh.
1: Ati payun kadinya lebet.
0: Mohon lebet, biasana nu biasa kan ieu mah aya aenggal teu disep ku abdi teh.
1: Oh, disep wae atuh.
0: Mohon ke uang sep atunya. Hilap.
1: Kumaha dara lama?
0: Alhamdulillah pangesto pisan teh Haji.
1: Rancanganku saha teh Lina?
0: Ieu teh kararesan di rencanganku pamegat tungkul meni hanet ya tinu tiri sauge tadi ku Kang Kumbang sareng Kang Bayu.
1: Oh mohon ayah
0: lagu naon kantun lagu nate aya neng gelis aya tunggara aya aduh manis sareng cangkuang.
1: Ah, oh, mohon. Teh,
0: cangkuang. Cikapundung, teteh.
1: Cikapundung, cangkuang, teh ya.
0: Teh ya, cangkuang mah cikapundung. Aduh manis. Sarang tunggara, neng gelis.
1: Tunggara,
0: tunggara.
1: Tisanya tunggara, teh.

0: Tunggara teh mau telepat mati Evita Mala. Raras teh Kang Bayu. Evita Mala.
1: Mohon bade kintun-kintunnya.
0: Mangga-mangga Kang Esah kintun-kintunna.
1: Kang itu keluarga besar Abang Cang, Kang Raka, Teh Dewi. Aguden.
0: Iya.
1: Adeni, Rai, Dudu.
0: Terus
1: eta si bungsu gitu tah di Tasik.
0: Mohon. Terus lami tah aya lebat anjeunna teh eta si bungsu teh nya. Biasa masuk ngiring binga.
1: Mohon terus aya Kang Wargi di Bali.
0: Oh,
1: penten Asoni gitu.
0: Mohon tah.
1: Darah
0: ramah eta Asoni. Mohon anata tos tos ieu pangintennya Teh Haji sasi naon ieu teh nya? Boboran Islam. Raya ieu naon? Muharram, sasi Muharram tos CF nya. Acan.
1: Acan atuh, acan CF kam hari dinten Kamis anu saum salap. Sapan 10
0: teh. Oh, Kamis enjing.
1: Atau
0: pas beres kan Teh Haji?
1: Tacan. 10. Atau serbo Kamis teh.
0: Gitu.
1: Saumna bade 2 dinten, bade sadinten eta mah.
0: Gitu. Jadi masih kena tiasa. Masih tiasa.
1: Abad Muharram. Atos kamari rebo kemis.
0: Janten tos iya atau tos setia asa pengintennya.
1: Oh, ngan masih kan sasi Muharram kalau tahun baru Islam kan ya.
0: Teh iya teh abdi teh bade tumaros ya ke Teh Haji teh kan Teh Haji mah sering ngerencangannya radio RRI Kota Tarakan. Kunaon tah Teh Haji bet ngiring bingah ka radio RRI lagu-lagu Sunda.
1: Ya upami ieu mah hayakeun
0: hayang terang gitu.
1: Umargi upami lagu-lagu Sunda, bahasa Sunda tadi mau mulai ke urang nyalira, bade kusaha deui. Saya acara ieu teh.
0: Oke itu.
1: Sampai di icakeun.
0: Oh. Ulah sampai kata aya pangintennya di radio RRI lagu-lagu Sunda gitu nya teh. Oh gitu.
1: Gitu.
0: Nya abdi teh.
1: Ah, ima kanggo masukan. Lagu-lagu Sundana. Saya nama anu arenggal ayeuna tahun 2026 gitu.
0: Oh, anu nuju ngetren lagu-lagu Sundanya. Oh gitu, mangga kayak ku abdi diamutan janten PR kitunya. Janten hoyong naros gitu ika penggemar ke penggemar lagu-lagu Sunda teh. Tah kunaon sih kok resep gitu nya. Janten kan aya PR Kang Abdi nyatanya. Hatur nuhun pisan. Kayak masukan anak gitu kan.
1: Sunda lagu orang Sunda tadi dimulai ku urang bade ku saha deui.
0: Sun.
1: Tinggi bahasa Sunda. Lagu-lagu Sunda mah.
0: Oh, nuhun. Hatur nuhun atuh tos dugi ka Garut nya didangukeunana radio 979 MHz. Mangga, mangga hatur nuhun. Mangga, kasih kedap. Mangga, mangga Tunggara Teh Haji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Wilujeng Wengi.
2: Selamat malam, Wilujeng Wengi. Sehat-sehat semua.
0: Alhamdulillah, Pangesto, Pak Haji, kumaha damang.
2: Damang, alhamdulillah. Sehat semua buat seluruh krunya RRI.
0: Ya, amin. Itu di rancanganku Kang Kumbang sarang Cep Bayu.
2: Oh.
0: Tiluan.
2: Ya, lagu apa yang ada?
0: Ini lagunya ada Tunggara, ada Neng Gelis, ada Cikapundung. Oh, Neng Gelisnya.
2: Neng Gelis. Buat seluruh pendengar, buat seluruh pendengar radio apa namanya?
0: Radio RRI.
2: RRI berbahasa Sunda.
0: Oh, radio ini ngobras bareng nuansa daerah Sunda.
2: Ya, ngobras bareng. Ya, untuk semua pendengar yang setia.
0: Amin.
2: Kami ucapkan selamat malam, semoga terhibur selalu.
0: Amin, barakallah.
2: Sehat semua sepanjang umur.
0: Amin, amin.
2: Itu aja teh ya.
0: Amin, hatur nuhun Pak Haji, tos miring binga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Haji Agus yang baru masuk ya, terima kasih banyak. Dari Anam 13 ngaturkeun nuhun, walaupun bukan orang Sunda, orang Bugis Pak Haji Agus, tapi dia seneng banget lagu-lagu Sunda saurna tehnya. Makanya tiap minggu teh talina siaran tuh sok aya wae Pak Haji Agus tuh sok nyungkeun lagu-lagu Sunda, nyaeta lagu kesenenganna teh lagu Neng Gelis. Tah ayeuna ku talina urang bari ngadangukeun sakantenan nya uang puterkeun heula lagu anu disungkeun heula ku Teh Haji Dedeh tadi, nyaeta laguna teh Tunggara Cep Bayu. Panginten upami bade disakantenankeun sareng Neng Gelis anu disungkeun ku Pak Haji Agus. Mangga urang kantun ngadangukeun sasarengan nya, wilujeng ngadangukeun.

Alhamdulillah ya, lagu yang anu disungkeun ku Teh Haji Dede kantos diputerkeun ke Cep Bayu. Nyata lagunya teh tadi teh Tunggara, jananya ari Tunggara teh naon kasedih eta anjeunna teh nuju Tunggara nuju sedih ku pamgetna teh nyaeta cintana teh dibohongan ngan ngajanji-janji saurna teh eta teh lagu teh nya. Kalau bahasa Indonesia teh cuma dijanji-janji, hanya pupulasan, hanya dibohongin katanya gitu. Dan jadi cuman dibohongin terus dijanjiin terus gitu. Itu lagunya tuh kalau yang belum ngerti ya untuk bahasa Indonesianya. Jadi dia tuh hanya dibikin kesedihan aja gitu, bercintanya sama si cowok itu. Dibohongin, dijanjiin, jadi kan percintaannya tuh hanya ngasih kesedihan gitu ya. Yaitu lagunya Tunggara yang diminta oleh Haji Dede. Tapi mudah-mudahan aja jalmin namanya Ibu Haji Dedenya mah enggak begitu ya, enggak tenuju Tunggara, tidak lagi sedih gitu ya Bu Haji. Pasti nuju seneng deh ya, kenaikan anak-anaknya kan sudah naik kelas tuh. Berarti lagi seneng-senengnya, lagi hari-hari libur ya. Sekarang tuh kan lagi banyak anak-anak yang libur sekolah. Nah, jadi lagi pada happy, lagi pada healing kali ya sama orang-orang tuanya ya kan. Yang naik kelas walaupun yang tidak naik kelas jangan berkecil hati karena masih ada tahun depan dan memperbaiki ya nilai-nilai yang tertinggal. Nah, untuk kaum dangu yang anu di Tarakan atau di luar kota Tarakan, mangga ku Telina di antasan telepona di 082153208845. Tapi eta Telina wong muter kenela lagunya tadi nu disungkeun ku Haji Agus Bilitos Bobo. Haji Agus mah da jam 10 jam 8 tetos bobo karunya gitunya. Tadi teh nyungkeun diputer kenana teh laguna Neng Gelis Cep Agus Cep Bayu. Uang puterkeun uang sasarengan ngadangukeunnya lagu nu disungkeun ku Pak Haji Agus. Wilujeng ngadangukeun.

Mugi-mugi sing raosnya kanu manana ka ka Pajagus anu di 613 kan diputarkan lagu Neng Gelis sananya duh meni resepnya ka Neng Gelis sana hayu urang tunangan Neng Gelis pujaan Akang aduh sahatah pujaan Kang Haji Agus hartosna teh wanita cantik pujaan Akang puja, ya Neng Gelis pujaan aku katanya. Jadi itu artinya Neng Gelis pujaan Akang. Neng Gelis pujaan aku. Tahun depan kita tunangan katanya gitu ya. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan anu di luar Kota Tarakan. Teh Lina teh hilapnya kangge aduh tadi teh hilap pisan kangge panguyuban Pasundan ka Bapak Ruli atur nuhun pisan nuhunnya sing seueur rejekina nya Bapak Ruli atur nuhun ku Teh Lina dinuhunkeun pisan tadi mugi-mugi sing aya dinu ka wilujengan kesehatan sadayana ketua Malinau sareng ketua panguyuban ka tetehnya Kang Yusmana. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atuh Kang Jojona sareng Teh Idana teh punten teh kasenggolnya hilap Teh Lina teh tah ayeuna disenggol ku Teh Lina kangge Kang Jojo sareng Teh Adena kangge grup NB nu enjing bade tampil selamat ya mugi-mugi sing aya dinu kesehatan semuanya kita besok akan tampil ya pembukaan di ekspos Tarakan di depan Tarakan Plaza. Kangge Bapak Ketuanya Bang Berjaya ya. Mudah-mudahan sehat semua grup kita buat besok tampil malam pembukaannya. Ke saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan, Billy Hoyong Kuliner enjing aya tuh di pembukaan di depan Tarakan Plaza, lapangan depan Tarakan Plaza ya. Kalau yang ingin mencari kuliner-kuliner lagi besok insya Allah ada di depan sana di lapangan ya. Ke keluarga besar Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan. Ke saderek-saderek anu aya di Malinau atau di Tanjung Selor atur nuhun ka Neng Damayanti, Teh Neneng atau kitu di Kang Asep. Nu aya di wahaunya Teh Lina teh hilap kanu sanesna oge hatur nuhun kanu tes lebet ka Teh Haji Dede ka Pak Haji Agus ka nu sanesna kumwenya gitu hatur nuhun mugi-mugi dina sasi ieu dina boboran Islam teh urangnya sing aya dinu kasehatan dinu kasalametan dinu kabarokahan. Teh Lina ieu teh pangintan sakantenannya datos condong kana waktos ya cunduk kana mangsa ieu teh jantan bade sakantenan pamitnya Cep Bayu kusabetos kantos satu jam ya teka raosnya meni waktos teh kunyarios nyarios sabaraha lagu tos bade rengse. Pamit mundur, amit mungkur, wilujeng wengi, wilujeng patepang deui dina edisi Minggon Payun kasadayana nya. Wilujeng istirahat. Selamat malam, hatur nuhun. Permios.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Paramita Rosadi dengan Nostalgia SMA, pendengar, menjadi lagu pembuka kita dalam program Ruang Rindu, di mana kami akan menghadirkan lagu-lagu nostalgia Indonesia, di mana selain Paramita Rosadi akan ada Panbers, kemudian Rolis, Bimbo, Utha Likumahua, Widiawati, Edis Litonga, kemudian juga Bee Gees, Queen, Frank Sinatra, dan juga Procol Harum. Tentunya kami juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik mengenai musisi-musisi tersebut ya. Dan langsung saja pendengar, akan kembali kami hadirkan lagu dari miliknya Rolis dengan Kerinduan. Tetap di Pro 1, utarakan kanal informasi dan inspirasi.

0: sih? Mas.
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai,

0: Sari berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Uta Likumahua dengan Esokan masih ada, dan juga tadi di belakangnya ada Bimbo dengan Flamboyan, dan juga Rolis ya dengan Kerinduan. Kita akan membahas sedikit tentang Bimbo. Bimbo adalah sebuah grup musik asal Bandung, Indonesia yang didirikan sekitar tahun 1966. Personil Bimbo terdiri atas 3 bersaudara, kakak beradik San Bimbo, kemudian ada Acil Bimbo dan juga Jaka Bimbo. 3 bersaudara ini yang dipengaruhi oleh Biggies, Everly Brothers, Cliff Richard, kemudian Tommy Steele, The Mills Brothers, dan Paul Anka. Dan dalam perkembangannya kemudian ditambah oleh adik perempuan mereka, In Parlina, dan mereka bersenandung dengan tentang cinta, bercanda dalam lagu, mulai soal kumis, tangan, mata, sampai calon mertua, atau membuat satir sosial. Namun Bimbo juga bicara tentang Tuhan lewat lagu yang berjudul Tuhan. Dilahirkan di Kota Kembang, Bandung, anak-anak dari pasangan Raden Dayat Harjakusuma dan Ukun Kendran Syam, si anak sulung, dari kecil memang suka bernyanyi. Hal itu diikuti oleh adik-adiknya yang juga suka ikut menyanyi. Mereka terdiri dari 7 bersaudara, 3 laki-laki dan 4 perempuan, yakni Syam, Acil, Koni, Jaka, Yani, Tina, dan Iin. Pada akhirnya, di antara semua saudaranya hanya Koni yang tidak berkarir di bidang musik karena berkarir dan tinggal di Swedia, yang berposisi sebagai gitaris utama, membentuk grup musik yang bernama Delta Flicker, sekaligus menikah hingga kematian suaminya pada tahun 1998. Bahkan Koni kembali ke Indonesia sampai meninggal pada tahun 2024. Di pertengahan tahun 1950-an, Syam dan juga Acil dulu adalah pengagum Sam Saimun, seorang penyanyi Indonesia terkenal di masa itu. Menjelang akhir 50-an, lagu-lagu Elvis Presley mulai masuk ke Indonesia. Mereka yang masih remaja kala itu pun ikut terkontaminasi. Dari sebelumnya bergaya seriosa ala Pavarotti, mereka terkena pengaruh musik rock and roll ala Elvis Presley. Syam dan adiknya Acil ketika masih duduk di bangku SMA membentuk band The Alulas di Bandung pada tahun 58 dengan dibantu oleh teman mereka Jesse Wenas, dan grup ini berhasil menjadi pemenang festival band yang diadakan di Hotel Homan Bandung. Selalu SMA, di pertengahan 50-an sampai 60-an mereka mulai membangun karir bermusik secara serius. Di tahun 61 band mereka berubah nama menjadi band Aneka Nada. Syam dan Acil menjadi vokalisnya. Putra Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno, yaitu Guru Soekarno Putra, pun bergabung karena mereka kebetulan sama-sama kuliah di ITB. Aneka Nada anggotanya kala itu terdiri dari Syam, Acil, Guntur, Iwan, Jesse Wenas, Indradi alias Dodo, dan Mehmet Slamet. Aneka Nada banyak memainkan musik berirama Amerika Latin yang berirama caca, seperti lagu Trio Los Ponchos, dan sedikit-sedikit ada juga lagu barat yang berirama rock, tapi tidak banyak karena ada larangan musik keras pada masa itu. Band ini berhasil membuat rekaman pertama berjudul Kampungku yang direkam di Lokananta Solo. Lagu itu kemudian diputar di RRI Bandung dan kota lainnya, yang membuat mereka cukup dikenal. Mereka pun sempat melakukan tur ke berbagai kota di Indonesia. Sempat pula terjadi perubahan formasi personil pada band ini dengan keluarnya Iwan pada bass digantikan oleh Acil merangkap pada posisi bass. Nah, itu dia mendengar informasi singkat mengenai Bimbo yang kami kutip dari laman Wikipedia ya. Dan selanjutnya mendengar, bagi Anda pecinta sepak bola Piala Dunia tentunya di yang berada di Tarakan, kami RRI Tarakan mengundang seluruh pendengar untuk hadir dan meramaikan nobar atau nonton bareng ya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Uruguay menghadapi Spanyol. Dan acara nobar ini akan dilaksanakan besok ya, besok pagi pada Sabtu 27 Juni 2026 pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Auditorium RRI Tarakan. Dan kemudian mari saksikan bersama pertandingan seru ini. Tentunya tidak hanya nonton bareng ya, tentunya kami juga akan berbagi hadiah dan juga door prize menarik yang telah disiapkan untuk para peserta nobar ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan pertandingan sekaligus membawa pulang hadiah ya. Ajak keluarga, sahabat, dan rekan Anda
masuknya gratis dan tentunya terbuka untuk umum ya. Dan tentunya kami tunggu Anda besok pagi pada pukul 7 ya, untuk sama-sama menyaksikan pertandingan Piala Dunia antara Uruguay menghadapi Spanyol. Dan selanjutnya mendengar, kembali kami hadirkan satu buah lagu dari Widiawati dengan Kemuning.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Aduh, maaf ya mas. Maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas. Maaf, ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak, sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat.

0: Iya, Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya, sayang ya.
0: Iya, Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya, sayang?
0: Berdoa dulu, Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini, sayang.
0: Assalamualaikum, Bunda.
1: Waalaikumsalam, sayang.
0: Dadah, Bunda.
1: Dadah, sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Biggie's Day and I Start the Joke, satu lagu yang dirilis di tahun 1968 tersebut pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Biggie's adalah grup musik yang dulunya terdiri dari tiga bersaudara, yaitu Barry, Robin, dan juga Maurice Gibb, yang dibentuk pada tahun 1958. Sepanjang 40 tahun karir mereka yang sukses di industri musik rekaman, mereka pernah mengalami dua kali puncak kejayaan. Puncak kejayaan mereka yang pertama berlangsung dari akhir tahun 1960-an hingga awal tahun 1970-an sebagai trio yang membawakan lagu-lagu soft rock yang harmonis. Puncak kejayaan yang kedua berlangsung pada akhir tahun 1970-an sebagai band beraliran disco. Lagu-lagu yang dibawakan Bee Gees udah sekali dikenali karena mereka bernyanyi dengan memakai teknik harmoni rapat tiga bagian. Vibrato yang jernih dari Robin Gibb sebagai lead merupakan ciri khas lagu-lagu hit awal mereka hingga digantikan oleh suara falsetto dari Barry Gibb sebagai ciri khas Bee Gees pada akhir 1970-an dan sepanjang 1980-an. Tidak hanya Gibb yang bersaudara bersama-sama menciptakan semua lagu-lagu hit mereka, mereka juga bertindak sebagai produser dan menciptakan lagu hits untuk artis-artis lain. Sepanjang 5 dekade karir mereka, Bee Gees paling sedikit memiliki satu lagu per dekade yang sampai di urutan top 10 Amerika Serikat, yaitu I've Gotta Get a Message to You, I Start Joke, kemudian Next on Broadway, How Deep Is Your Love, Staying Alive, One, Alone, dan This Is Where I Come In. Gibb saudara dilahirkan di Pulau Man dari orang tua berkebangsaan Inggris. Mereka menghabiskan beberapa tahun masa kanak-kanak di Chorlton, Manchester, Inggris. Pada akhir tahun 50-an, keluarga Gibb pindah ke Brisbane, Queensland, Australia, tempat Gibb bersaudara memulai karir musik mereka. Setelah mulai dikenal berkat lagu Speaks and Speck yang sampai di tanggal lagu Australia, Bee Gees kembali ke Britania Raya pada Januari 1967. Dari Inggris, produser Robert Stickwood lalu mempromosikan mereka ke penggemar musik mancanegara. Bee Gees diperkirakan secara total telah menjual lebih dari 200 juta keping rekaman, hingga menempatkan mereka sebagai salah satu artis musik terlaris sepanjang zaman. Mereka diabadikan di Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 1997. Brian Wilson, pimpinan band legendaris Beach Boys, bertindak sebagai pembawa acara dan menyebut Bee Gees sebagai keluarga kerajaan harmoni Britania, karena harmoni vokal mereka termasuk paling tidak diragukan lagi dan bertahan paling lama sepanjang era rock. Dan The Bee Gees Hall of Fame tertulis bahwa hanya Elvis Presley, The Beatles, Michael Jackson, Garth Brooks, dan Paul McCartney yang bisa menjual lebih banyak daripada Bee Gees. Tentunya mendengar informasi mengenai Bee Gees yang kami kutip dari laman Wikipedia.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: beres, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit tapi ekonomi sulit? Mending hidup tuh biasa aja tapi bahagia, ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

0: Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari Lynyrd Skynyrd dengan Tuesday's Gone menjadi lagu penutup dalam pertemuan kita pada Tarakan malam hari ini, mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan setelah ini kami akan ajakkan untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dan juga untuk mengikuti debar ya, dengar bareng Piala Dunia antara Norwegia melawan Prancis pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah nanti. Saya Ergi Tabaya pamit, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional meminta masyarakat tidak perlu khawatir apabila menemukan perbedaan luas antara sertifikat tanah dengan alas hak lama seperti letter C, letter D, girik maupun petuk. Menurut Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Kementerian ATR BPN Agus Aprimawan, perbedaan luas itu merupakan hal yang wajar dan dapat terjadi akibat perbedaan metode serta teknologi pengukuran yang digunakan dari waktu ke waktu. Menurutnya, alas hak lama pada dasarnya merupakan bukti administrasi penguasaan atau riwayat tanah yang berasal dari pencatatan desa maupun sistem perpajakan pada masa lalu.

Jumlah korban tewas akibat gempa kembar dahsyat yang mengguncang Venezuela terus bertambah menjadi 589 orang, sementara 2.980 lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, pada Kamis 25 Juni waktu setempat, Menteri Kesehatan Carlos Alvarado mengatakan situasi paling kritis masih terjadi di negara bagian La Guaira yang mencatat jumlah korban tewas dan luka terbanyak. Alvarado menjelaskan bahwa segera setelah gempa terjadi, mekanisme tanggap darurat nasional langsung diaktifkan. Lebih dari 5.000 tenaga medis, termasuk lebih dari 1.200-an dokter, dikerahkan untuk memberikan bantuan di wilayah-wilayah yang paling terdampak.